Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tamu Pro 2 geliat persiapan Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Kalimantan Tengah tahun ini ternyata sudah memasuki fase krusial. Meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memastikan pesta olahraga terbesar di bumi Tambun Bungai ini akan tetap dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu pada bulan Oktober nantinya. Nah, sampai bulan ini sejumlah kabupaten maupun kota seperti Barito Selatan dan juga Barito Timur dilaporkan telah aktif melakukan seleksi terbuka secara mandiri untuk menjaring atlet-atlet unggulan. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Tengah untuk bikin Porprov ke-13 ini sebagai barometer murni prestasi lokal sekaligus meminimalisir praktik mutasi atlet instan dari luar daerah. Kalau kata Kepala Dinas Pemuda dan juga Olahraga Agus Siswandi bilang telah menggelontorkan anggaran sekitar 20 miliar rupiah teman Pro 2 untuk difokuskan pada renovasi sarana dan juga prasarananya. Jadi gak sabar deh ya menantikan bulan Oktober nanti. Tapi bulan Mei ini Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Kota Palangkaraya juga sibuk-sibuknya teman Pro 2 karena akan diselenggarakannya Festival Budaya Isen Mulang. Pokoknya memang ramai dan padat banget dan pas juga banyak tanggal merahnya. Dan buat kamu jangan kemana-mana, habis ini Amal bakal hadirkan ada Nano Separuhku.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah pukul 8 waktu Indonesia Barat aja nih ya. Ada teman-teman kita yang mungkin udah sarapan, tapi ada juga teman Pro 2 kita yang kayaknya aduh gitu ya, males banget buat sarapan, termasuk Amala teman Pro 2. Kayak enggak tahu kenapa kayak pikirannya pengen kenyang tapi males makan, apalagi kalau pagi. Lebih malesnya tuh kayak mikirin bingung gitu. Pertama kali mau makan apa ya kan? Ada mungkin, tapi tadi syukurnya malah udah sarapan pisang sih teman-teman Pro 2. Jadi pentingnya kita stok buah-buahan agar tetap terisi perutnya. Nah, kali ini kita jalan-jalan ke Italia teman-teman Pro 2, yang telah menjadi negara pertama memperkenalkan kebijakan progresif yang memberikan karyawan hingga 3 hari cuti berbayar setiap tahun untuk merawat hewan peliharaan yang sakit atau memerlukan perawatan medis darurat. Berperi kehewanan sekali Italia ya. Kebijakan ini mengakui seperti ada anjing, kucing itu sebagai anggota penting keluarga juga. Nah, untuk memenuhi syarat, karyawan juga harus menyediakan sertifikat resmi dari dokter hewan yang mengkonfirmasi kondisi hewan peliharaan tersebut sedang sakit atau memerlukan perawatan yang serius teman Pro 2. Nah, langkah ini juga mencerminkan penekanan yang semakin besar pada kesejahteraan hewan sambil memberikan ketenangan pikiran kepada pemilik hewan. Tapi memang aku tuh pernah punya pengalaman sendiri sih teman Pro 2. Waktu itu anak kucing masih kitten, dia itu apa ya, kayak gak bisa banget buat ditinggal gitu loh. Kalau minum kayak harus disuntik apa segala macam gitu, dan itu tuh sedih banget ya. Cuman kalau kita izin kerja karena kucing, kayak gimana gitu ya teman Pro 2. Mungkin Italia ini benar-benar halus sekali perasaannya ya. Terus ada juga komentar-komentar dari warga plus 62. Ada dari Jayusrin. Besok aku mau izin bos dulu ah, soalnya kucing aku pilek. Emang kucing bisa pilek ya, serius. Terus ada lagi nih, Indonesia bisa gak ya, kata kakak Grace. Dari Karida, big respect banget buat Italia. Terus ada Aloy, minta izinnya gimana ya, pak saya izin tidak masuk karena kucingku lagi demam gitu kah. Gak tahu ya, mungkin kita bisa spill gitu sama teman-teman kita yang ada di Italia. Terus ada lagi nih dari kakak Suju Juan, Pro 2B Italian, ciao ciao. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya.
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu?

0: Ini lagi.
1: Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh.

0: Kita ngobrol juga dengerin lagunya Facelia dan juga siapa tadi ya namanya ya, penyanyi cowoknya tiba-tiba lupa nih, Eva Celia, tentang lagunya Rangga dan juga Cinta. Ini tuh merupakan aransemen baru ya teman Pro 2, kolaborasi mereka. Jujur lagunya Ada Apa Dengan Cinta itu tuh bener-bener unmemorable banget kan teman Pro 2. Dan mereka bisa aransemen lagu, sebuah lagu lawas yang bener-bener keren, itu jadi sesuatu yang gak kalah kerennya di versi sekarang tuh, kayak wah kok bisa gitu ya. Oh, Bilal Indrajaya. Jadi suara perpaduan Eva Celia yang cantik banget, lembut, sama suara yang cowok banget dari Bilal Indrajaya tuh benar-benar kawin banget di lagu Rangga Cinta ini teman Pro 2. Jadi aku gak nyangka sih lagu Ada Apa Dengan Cinta di tahun 2000-an yang unmemorable dan kayak udah ikonik banget itu tuh bisa diaransemen jadi lebih bagus lagi. Dan surprisingly ya teman Pro 2 buat kita, jadi pengen merindukan lagu-lagu karya-karya berikutnya. Karena aku ingat yang biasanya bikin lagu ini tuh adalah Melly Goeslaw sama suaminya. Tapi kenapa udah lama ya gak bikin lagu? Boleh dong Melly Goeslaw comeback. Karena si Lawan Seven aja udah comeback nih teman Pro 2 atas 30 tahun ia berkarir. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8.30 waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan Ihsan. Selamat pagi Kak Ihsan, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan, kecuali untuk wilayah kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, dan Jekan Raya yang diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Ihsan untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk bekal kamu seharian ini ya, informasi perakiran cuaca hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Eh, Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai hai Pro 2 teman yang terbaik kamu. Tamu Pro 2 kali ini malah gak sendirian tapi ditemenin sama
1: Hai aku Jen, balik lagi.
0: Jen, congratulations habis sidang ya.
1: Iya, makasih kakak.
0: Iya, katanya sidangnya cuma 5 menit ya.
1: Oh enggak, itu cepet banget ya.
0: Spill dong kejadian yang terjadi di ruang panas kemarin seperti apa.
1: Oh sumpah sih kak, aku kan bener-bener di cuma berempat ya, gak ada penontonnya, beda kayak unip lain kan. Jadi kayak bener-bener dihadapkan dengan dosen pembimbing sama dosen penguji.
0: Oh serius vibesnya
1: ya? Iya vibesnya serius, karena ber-AC tapi gak berasa dingin, kayak panas gitu kan. Karena memang bener-bener ya diuji, apalagi aku diuji sama guru besar UPR kan. Itu ya jadi kayak ada rasa deg-degan, takut gak bisa jawab. Terus habis itu takut salah, takut asbun gitu.
0: Iya sih bener. Tapi ada gak pertanyaan yang sulit banget yang sampai Jen gak bisa jawab, atau alhamdulillah semuanya kejawab aja gitu?
1: Kalau dari dosen-dosennya sih puji Tuhannya bisa kejawab. Tapi ada satu pertanyaan yang gak bisa dijawab dari dosen pengujinya, tapi dia kayak udah kita lanjut aja, gak apa-apa kamu bisa jawab, digituin kemarin.
0: Tapi fun fact-nya memang gitu ya, dalam Pro 2 namanya juga ujian kan.
1: Iya.
0: Gak mungkin cuma dipuji-puji doang.
1: Betul
0: gitu. Aku yakin nilai Jen baik sih ya.
1: Ya amin. Belum keluar nilainya.
0: Oh belum keluar?
1: Iya masih di mereka gitu.
0: Oh kami biasanya tuh langsung dikasih tahu gitu Jen.
1: Oh kami enggak.
0: Jadi habis selesai tuh langsung kayak, ih nilai kamu berapa-berapa gitu. Kayak apa sih orang ini gitu. Iya kalau yang nanya tuh ini, apa sih sesama mahasiswa nih, yang kalau nanya dosen, kan ada dosen pembimbing yang kayak membanggakan mahasiswanya kan.
1: Iya sama ya, kayak kan? Kemarin.
0: Terus ada juga misalkan baru selesai tiba-tiba nanya ke kita, berapa nilai kamu gitu. Dan teman Pro 2 kali ini kita ngomongin tentang lingkungan hidup.
1: Iya.
0: Apa sih yang menarik dari lingkungan hidup saat ini? Lagi panas banget ya Jen ya.
1: Betul. Panas banget sih.
0: El Nino juga. Iya kan?
1: Iya betul banget. Sumpah kak, aku keluar aja enggak, kalau enggak pakai jaket itu kayak berasa banget. Soalnya ini aku udah hitam loh.
0: Iya.
1: Bayangin.
0: Rasanya kita baru enggak ketemu beberapa hari
1: aja.
0: Tapi kenapa kamu menghitam?
1: Iya, gara-gara itu. Karena aku enggak pakai itu juga kan, sarung tangan atau apa kan. Jadi kayak ya berpengaruh lah sama.
0: Jadi sunscreen sepenting itu ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Terus ada juga yang komen katanya pada saat kita nyalain kipas, itu tuh kipasnya kayak perlu dikipasin juga.
1: Iya kayak harus double atau triple ya.
0: Saking panasnya. Dan kalau usut punya usut teman Pro 2, ya kita nih lagi El Nino. Itu adalah fenomena alam atau suhu laut di Samudra Pasifik yang naik lebih panas dari biasanya. Dan dampaknya juga cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas banget.
1: Iya betul banget. Kayaknya semuanya udah hampir kena apa El Nino itu karena...
0: Apalagi lagi krisis BBM di Palangkaraya.
1: Waduh iya lagi. Aduh aku di mana-mana pasti ngantri. Tapi aku gak pernah sampai ngantri karena aku tim eceran aja deh, langsung jadi gitu.
0: Sama aku juga nggak apa-apa, lebih mahal
1: tapi
0: eceran gitu.
1: Yang penting bisa jalan dah udah.
0: Iya gitu tapi aja. Tapi beruntungnya beberapa hari yang lalu sebelum rame itu kan dari tanggal 4 Mei ya Jennya.
1: Iya kayaknya kurang lebih tanggal segitu deh.
0: Iya tanggal 2 atau tanggal 3 itu aku tiba-tiba kayak coba deh isi bensin gitu. Pas habis terus aku isi di eceran kan, aku Pertamax kan. Terus
1: sama.
0: Habis itu antri bensin, aku udah full nih bro gitu. kayak sombong banget.
1: Iya lagi.
0: Tapi aku salut sih sama warga plus 62 yang bapak-bapaknya, mereka tuh kayak adaptif banget. Lagi antri ada yang bawa payung, ada yang bawa kipas.
1: Emang iya kak?
0: Iya.
1: Aku udah ngeliat sih.
0: Aku ngeliat langsung. Bahkan tadi pagi aku berangkat 4:30 pagi di pom bensin GO Bos Jen. Itu orang udah antri Jen sampai hampir ke Hotel Luansa. Sesungguh itu. Jadi aku baru pertama kali kurang lebih 4 tahun siaran pagi di RRI gitu ya. Itu aku lagi berangkat pagi-pagi ditontonin orang di trotoar. Jadi kayak lagi power. Mungkin orang bingung kok ada orang rapi jam segini pakai seragam.
1: Iya.
0: Yang lainnya udah pada mukanya muka bantal semua, tapi udah antri bensin.
1: Iya. Mana temanku kemarin itu sampai 4 jam ngantri.
0: 4 jam?
1: Iya.
0: Duduk di atas motor.
1: Duduk di atas motor, sumpah. Makanya kemarin dia telat datang foto kan. Maaf ya, telat ngantri bensin 4 jam katanya gitu.
0: Tapi cuma di Palangkaraya doang ya yang begini?
1: Iya, di Palangkaraya aja, Kak.
0: Iya. Gimana nih teman Pro 2 komentar kamu? Nanti kita bakal bahas lagi dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu. Masih di Ngobrol Pagi bareng Amala dan
1: Jen.
0: Jen udah sarapan belum?
1: Belum kak.
0: Aduh pantas lapar banget ya.
1: Iya ini
0: Dari tadi aku mendengar bunyi perut Jen.
1: Aduh jadi malu nih di spill ya.
0: Tapi teman-teman Pro 2 yang lagi pada antri BBM, jangan lupa ngopi ya. Kalau gak ngopi ya udah dengerin kita aja Ngobrol Pagi. Karena ngantuk banget ya sih pagi-pagi Jumat. Jumat tuh hari terberat dan terngantuk sih menurut aku.
1: Iya apalagi kan WFH ya. Banyak kan sudah WFH kan. Jadi kayak di rumah aja gitu kan. Daripada keluar-keluar hemat bensin dan lain sebagainya. Hemat duit juga.
0: Tapi gara-gara fenomena

0: akibatnya yeah. kenapa gitu.
1: Tiba-tiba demo aja nih nanti.
0: Iya. Apalagi cuma katanya Palangka doang, kata temanku yang di Banjar enggak terlalu, terus habis itu yang di Jawa juga enggak terlalu, enggak ada tuh yang sampai ngantri panjang lebar gitu.
1: Padahal di Jawa ya.
0: Itu dia. Ya, ada yang bilang karena benar gara-gara ada yang tukang eceran itu yang ngambil duluan, jadi sehingga yang di Pertamina-nya di pom bensinnya itu apa kayak berkurang kan, jadi kayak orang kan lebih melihat harga kan lebih murahnya itu kan di langsung di pomnya kan kebanding yeah. di eceran, walaupun beda 3-4 ribu gitu kan. Kan orang-orang Indo itu kan lebih dominannya dengan harga yang murah, walaupun ngantrinya sampai gak ispek sampai sepanjang itu ya. Aku juga bingung, soalnya baru 2 minggu, seminggu kan 2 minggu kalau udah ngantri panjang itu. Soalnya sebelum-sebelumnya aku ke pom itu gak serame itu sih. Aku juga bingung, katanya efisiensi, tapi tetap aja tuh maksudnya panjang ngantrian gitu. Sepet sih kemarin sampai diskusi-diskusi seringan aja gitu. Sampai kayak teman-teman aku juga kayak, aduh jadi males nih, mending joki aja deh sama temen gitu atau sama kerabat gitu. Walaupun ya harganya melonjak tinggi, itu kan memang kita mengapresiasi mereka sebagai jasanya, itu ya jasanya gitu iya. Walaupun dibilang ih kok mahal, kan kami udah nunggu sampai berjam-jam katanya yeah. gitu, nggak apa-apa aja deh gitu, walaupun cuma 1 liter 2 liter okay. tapi bermanfaat.
1: Iya, itu menurut POP teman-teman mahasiswa.
0: Iya.
1: Kita cek menurut POP teman-teman para pekerja. Mm-mm. Ada yang bilang katanya, kata Bang Yandi nih, tanggal 4 Mei malam antrian di beberapa SPBU udah panjang. Puncak antriannya tuh tanggal 5 Mei mulai siang. 5 Mei hari apa ya? Rabu ya?
0: 5 Mei Selasa.
1: Selasa ya?
0: Iya, Selasa.
1: Terus surat edaran terbit sore 5 Mei terkait yang walkot itu kan, jika ada tanggapan kepanikan muncul setelah surat edaran itu jelas keliru katanya, karena langsung saja diklarifikasi surat juga sudah ditangguhkan dan edaran pembatasan tidak berlaku gitu. Jadi jadi kayak sebenarnya kita tuh sangat diperbantukan dengan adanya pelangsir itu tadi,
0: iya.
1: teman Pro 2. Tapi mungkin memang ya kita nggak tahu ya ada problem apa di balik.
0: Iya.
1: Tiba-tiba antrian tiba panjang, iya. gitu ya.
0: Beda-beda POV juga iya. kan dari pekerja sisi mahasiswa.
1: Terus semua gitu. Orang mikirnya kita antri dari jam 5 pagi biar nggak antri, tapi ternyata
0: antri juga.
1: Tapi semoga cepat terlewati gitu ya.
0: Iya.
1: Dan katanya berharap semoga hari ini itu adalah hari terakhir buat antri di pom bensin. Tapi tadi malam ada yang antrinya cuma 30 menit aja.
0: Nah di mana tuh? Spill dong.
1: Di jalan RTA.
0: Oh RTA, aku lewat kemarin pas ke DM
1: panjang
0: ya.
1: Panjang juga.
0: Panjang juga, memang. Tapi pas aku lewat situ, aku kan gak suka sama yang keramaian ya. Jadi lewat jalan tikus lah gitu kan, lewat gang-gang gitu kan. Terus pas aku balik, aku tuh ke mallnya itu jam 5, pulang jam 8 malam tuh, tetap masih ngantri. Panjang banget kayak, hah? Udah berapa jam nih aku keluar di dalam, tapi pas keluar tetap aja ngantri. Jadi kayak sampai 30 menit itu kayak cepet banget gitu loh. Kasian teman-teman yang lain juga gitu kan, yang apalagi yang berkendaraan roda 4 itu yang paling lama kan kebanding yang beroda 2. Itu sih kak.
1: Iya, gitulah teman pro 2. Tapi by the way aku salut banget sama kalian-kalian yang bisa ngantri tahan akan panas, apalagi di tengah siang bolong.
0: Iya lagi.
1: Terus aku ngelihat ada kakek-kakek juga, aku kasihan sih ngelihatnya bapak-bapak yang hampir jatuh motornya terus dibantu sama petugas pom bensin untuk menahan sepeda motor gitunya tadi.
0: Yes.
1: Aku jadi kayak pengen bantu tapi aku lagi di jalan.
0: Oh iya.
1: Iya, pokoknya begitulah masyarakat Palangkaraya ya. Tapi yang benar-benar speechless tadi adalah yang pagi tadi. Aku enggak nyangka orang Palangkaraya Raya bangun sepagi itu,
0: setengah
1: lima ya. Pagi udah bangun buat antre bensin.
0: Iya.
1: Entah untuk diri sendiri atau mungkin mereka buka jasa.
0: Iya buka jasa, kita kan nggak tahu.
1: Akhirnya Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih bakal ngebahas ngobrol pagi di Pro 2 teman terbaik kamu, dan jangan lupa juga join di 0811 523924.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Amala dan juga
1: halo Jin di sini.
0: Iya, Jin selalu pakai kata halo ya.
1: Iya.
0: Kalau kamu teleponan apa? Hai hai.
1: Hai hai.
0: Nah Jin, gak terasa banget kita udah ada di akhir segmen.
1: Iya.
0: Intinya panas yang teman-teman rasakan itu tuh bukan karena Kalimantan itu paling dekat dengan matahari, itu bukan ya.
1: Iya.
0: Tapi memang kita lagi ada di apa, El Nino.
1: Betul.
0: Iya. Ada pesan gak Jin buat teman-teman Pro 2?
1: Iya, dari tadi kan kita bahas ya tentang BBM ya yang melonjak banget di Palangkaraya ini. Iya. Mungkin kalau dibilang apa sih yang kita dapat dari apa namanya kejadian ini, kita sepertinya di apa diminta untuk sabar ya oleh yang kuasa gitu, bersabar karena kan di tengahnya keramaian kericuhan tentang soal harga BBM ini, kita diajar untuk memang sabar sama Tuhan. Terus krisis BBM juga menjadi ujian banget untuk kita sebagai masyarakat Indonesia yang benar-benar apa ya, bukan FOMO ya, maksudnya kayak kita memang mengejar buat untuk mengisi minyak gitu kan. Terus ya kan,
0: intinya teman Pro 2 kita tetap harus apa ya, ikuti peraturan.
1: Betul.
0: Ya, jangan saling menyalahkan juga.
1: Jangan gerasak gerusuk.
0: Betul banget.
1: Betul kan.
0: Terus kalau bisa jangan panik buying untuk membeli semuanya, karena kita juga harus menyisakan bagi yang lain memerlukan.
1: Betul.
0: Juga. Itu juga paling penting. Dan lagi musim panas, terus ada bensin juga, hati-hati nyimpannya kalau misalkan pengen nyimpan gitu ya. Karena takutnya kebakaran tiba-tiba ya.
1: Iya, takut banget.
0: Iya kan.
1: Soalnya banyak kejadian juga. Hmm.
0: Karena saya siap aja teman Pro 2 dan Amala hari ini terakhir siaran karena besok cuti. Bye bye Jen.
1: Dadah.
0: Kita sampai jumpa di Jumat depan nih.
1: Ya elah. Iya. Lama banget sih.
0: Dan buat kamu teman Pro 2 tetap semangat aja, kasih tahu di mana pom bensin yang tidak macet ya, tidak antri, biar nanti kita kesana rombongan.
1: Aduh, rombongan satu RRI.
0: Karena kalau kita enggak isi bensin, kata anak-anak magang bakal tidur di kantor aja gitu.
1: Ah, boleh nih, ada nih banyak teman magang.
0: Atau Jen mau ikut tidur juga?
1: Aduh, ada rumah sih di rumah.
0: Tapi tadi ada teman aku Rizky, dia ngabarin katanya apa sih, dia berangkat ke kantor itu pakai ojek online. Saking krisisnya bensin dan dia nggak ada waktu buat antri.
1: Kayaknya aku juga bakal gitu, atau naik sepeda aja sih teman-teman Pro 2.
0: Oh, ada sepeda?
1: Ada.
0: Iya ya, kita tuh harus beli sepeda unta, kuda. Oke deh, waktunya kita semua pamit dan bye bye.
1: Dadah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh, oh, let's roll.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Dari dunia olahraga kita awali informasi dari langkah petenis Indonesia Janice Chen yang terhenti di putaran pertama Italian Open 2026 usai dikalahkan Peyton Stims. Janice juga takluk 2 set langsung dengan skor identik 4-6 di Foro Italico Roma pada Rabu 6 Mei 2026. Dari dunia musik ada grup Ceylon 7 yang merilis single terbaru berjudul Sederhana pada Rabu 6 Mei 2026. Lagu ini menjadi penanda perjalanan 30 tahun grup musik tersebut sekaligus hadiah spesial bagi penggemarnya. Kemudian ada film baru Planet of the Apes yang sedang dalam tahap pengembangan dengan Matt Shakman yang ditunjuk sebagai sutradara. Waralaba Planet of Apes sendiri telah meraih kesuksesan besar dengan 4 film modern. Film-film tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 34,5 triliun rupiah secara global. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: seksual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa kabarnya teman Pro 2 dimanapun kamu berada? Senang banget akhirnya Risa kembali menyapa kamu pada pukul 10 pagi kali ini. Kita bakal seru-seruan bareng ya, nyetel lagu-lagu enak sampai jam 12 siang, lagu yang kamu request sendiri ya, di program Pro 2 Music Hits List. Nah, yang mau bergabung silakan balas aja instastory kita yang udah kita upload di RRI underscore Pro 2 Palangkaraya, atau yang mau WhatsApp juga boleh di 0811 523 924. Kita ulangin lagi, 0811 523 924. Yang lagi nonton live TikTok kita, apa kabarnya? Kita sapa juga, ada Kak Eren, ada Kak Depita. Langsung aja ketik ya di kolom komentar kalau kamu mau diputerin lagu apa pada hari ini. Nah, seperti tadi yang sempat disebutkan ya di Info Pro 2, ternyata gak terasa kalau grup band Ceylon 7 itu udah ulang tahun ke-30. Wow. Ini kalau teman Pro 2 yang mungkin generasi milenial, dari bayi itu udah dengar kali ya Ceylon 7, ternyata udah 30 tahun nih mereka berkarya di belantika musik Indonesia. Dan juga buat penggemar Planet of the Apes ya, hewan-hewan primata yang difilmkan ini, ternyata bakal ada kelanjutannya. Dan seperti apa, nanti kita tunggu aja karena masih dalam tahap pengembangan ya, belum diproduksi. Udah ditunjuk juga sutradara barunya untuk universe Planet of the Apes ini, kita tunggu aja. Oke, sambil nunggu teman Pro 2 yang mau request, kita cek dulu Instastory Pro 2 apakah udah ada yang masuk ya. Oke, yang pertama adakah Hasiska Hasim mau request lagu Mesahira di ujung minggu. Kemudian ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, ini di request sama akun Libra 105. Lalu Oke. Baru dua lagu nih ya. Kita sapa juga ada Kak Ama yang lagi bergabung. Ada Bung Gani Nur Cahyadi nih, kayaknya orang jauh nih, udah mampir di live TikTok kita. Penyiar idolaku katanya, komen. Iya, ketik aja dong di kolom komentar kamu mau diputerin lagu apa, nanti kita setel ya. Dan lagu terbaru Ceylon 7 dengan judul Sederhana ini baru banget dirilis ya, hari Rabu kemarin. Siapa tahu nih udah masuk di bank lagunya Pro 2. Kita nanti dengerin sama-sama ya teman Pro 2.

Tapi sebelum mencari lagu Salon Seven, ini ada lagu Bernadia yang gak kalah update juga dengan judulnya Rabun Jauh. Enjoy.

0: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Okay, teman berdua balik lagi sama Risa di sini. Tadi kamu habis dengerin lagunya Angie Carvalho. Okay, di Angie's alias penggemarnya Angie, gimana? Apakah lagi dengerin atau lagi standby nih di frekuensi Pro 2 Palangkaraya? Kita ucapin selamat bergabung juga buat kamu yang lagi nonton di live TikTok kita di Official Pro 2 Palangkaraya. Ada Kak Wal, ada Mowi, ada Putri, ada Kay, ada Dewi Ayu, terus juga ada siapa lagi nih? Ada Sandy, ada Ama, ada Gian, ada Raisa, Adiba, Ismiatushafah. Okay, dan nanti kita mau puterin lagu Liodra yang baru juga dengan judulnya Pura-Pura. Dan buat millennials yang nonton Disney Channel, mungkin akrab dengan nama penyanyi Miley Cyrus ya. Sebelum lagunya Miley Cyrus yang sekarang, dia itu dulu terkenal sebagai pemeran utama di serial TV Hannah Montana. Dan untuk merayakan 20 tahun tayangnya Hannah Montana, anniversary Hannah Montana ini, dirilislah single dengan judulnya Younger You. Nah, nanti kita dengerin juga sama-sama ya. Okay, mau ngapain nih? Agak bingung nih. Okay, satu lagi kita bacain dulu yang udah masuk di... Okay, ini udah ada yang masuk nih di Instastory kita. Masih tentang Mesahira ya. Kita masukin dulu lagunya.

Oke, okay, Mai Sahira udah kita masukin playlist Teman Pro 2. Kemudian kita bakal masukin lagu Fajar Nur. Seperti biasa nih, Fajar Nur banyak juga fansnya. Lalu ada Roni Parulian. Kita masukin dulu Roni Parulian dengan single berjudul Butuh Waktu.

Ada fans Nabila Takiyah yang lagi dengerin Pro 2. Siap-siap, kita nanti mau putarin lagu yang judulnya Cegil ya. Jadi stay tune terus, jangan pindah frekuensi. Buat kamu yang lagi nonton ataupun lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, nah, manfaatkan aplikasi ini, explore banyak fitur yang sudah tersedia di situ. Salah satunya ada fitur live chat. Kamu komen di situ, saling berbalas pesan, mencari sahabat sesama penggemar atau pendengar RRI juga bisa di situ ya. Jadi komen aja, masukin lagu yang ingin kamu request, kritik, saran, masukan yang membangun buat Radio Republik Indonesia secara keseluruhan, itu juga bisa. Dan kalau mau dengerin mini drama yang udah kita produksi, kita juga udah upload di RRI Digital. Ada yang spesial buat kamu, Mesahira mau nyanyi sama Yofi Widianto nih dengan judulnya Merindu Lagi. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Esensi Buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, lagu terakhir yang tadi kamu dengar adalah Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan judulnya Takkan Terulang. Dan kita juga mau sapa kamu yang baru join di live TikTok kita. Ada Kak Usi, katanya mau request lagu Tak Searah dari Betran. Kalau Betran Putra Onsu ini atau Betran Peto, kita ada 5 lagu di dalam bank lagu. Tapi kalau yang judulnya Tak Searah belum ada Kak. Adanya Pecundang, Bila Memang Kamu, lalu Pesta, terus juga Setengah Hati dan Sahabat Takkan Pergi. Jadi aku pilihin yang terbaik ya, yang sesuai mood di siang hari ini, biar gak ngantuk atau biar kamu semangat ya, bentar lagi mau makan siang. Terus juga untuk Kak Jumiki, Kak Azahra, Kak Ridwan, terus ada Roger, selamat bergabung. Terus siapa lagi nih? Mowi, It's You, Viaja. Oke, dan kita juga ngajak kamu buat gabung di instastory kita di Instagram @rri_pro2palangkaraya. Udah ada yang masuk juga ini di WhatsApp, kita bacain ya.

Utopia juga udah kita puterin, Kak. Oke, tadi judulnya apa tadi ya? Jadi lupa. Rasa ini indah ya, Utopia udah kita puterin. Kak Lara Purnamasari ini penggemar atau pendengar setia Pro 2 RRI Palangkaraya. Terus Fajar Nur, Sembuh Tanpa Ku juga udah kita puterin nih. Kak Carmelita, thank you so much udah gabung di line WhatsApp kita. Langsung aja ada Betran Peto, Putra Onsu dengan judulnya Pesta.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, okay, setelah tadi kita dengerin lagu dari Miley Cyrus, kemudian lagu dalam negeri, kita kasih selipkan sedikit ya, Red Velvet ini adalah girl band asal Korea Selatan yang tadi nyanyi Sweet Dreams, yaitu single mereka yang dirilis tahun 2024. Dan masih ada lagi sebenarnya lagu-lagu mancanegara yang mau kita perdengarkan buat kamu. Jadi jangan pindah frekuensi dulu. Terus juga aku juga mau bacain yang udah masuk ke Insta Story kita. Ada siapa aja? Fajar Nur, Sembuh Tanpa Aku udah kita puterin, Kak Yuli, kemudian ada Real Whisper, Mesahira sudah kita puterin juga, Cegil juga udah tadi di awal-awal, dan Roni Parulian juga sudah, kemudian Pura-Pura dari Liodra juga udah kita puterin, Kak. Siapa nih, Kak Yeni? Terus juga

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: Esensi Buku.
1: Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2 yang masih nemenin kamu sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan juga kita mau ngasih info, ini info yang sangat menarik buat kamu, terutama yang pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah. Sudah siap gak kalau sebentar lagi bakal ada event bola terbesar di dunia? Ya, benar banget, yaitu Piala Dunia 2026. Dan kabar gembiranya, Radio Republik Indonesia hadir sebagai pemegang resmi hak siar radio Piala Dunia 2026. Jadi bakal banyak informasi, edukasi sampai hiburan yang berkualitas langsung ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Mulai dari trivia, testimoni public figure, kemudian ada ballcast alias podcast sepak bola, ada features legenda Piala Dunia, lalu ada deep talk Piala Dunia di mata pengamat, kemudian ada bedah tim, variety show di balik bola, dan obrolan hybrid penyiar dengan AI dalam Gibol Man versus Machine. Kemudian ada obrolan santai VAR visual asal review. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2, ikuti terus perkembangan negara favorit kamu hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Palangkaraya serta aplikasi RRI Digital.

0: Bahkan datang tepat waktu, paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
3: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
2: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di pukul 1 siang ya teman Pro 2, dan itu artinya kamu bakal dengerin info olahraga terupdate yang udah kita kumpulin dari portal rri.co.id. Salah satunya adalah perkembangan dari Macan Kemayoran alias klub ibu kota Persija Jakarta. Ada kabar dari penyerang Persib Bandung, Andre Ujung, yang penasaran dengan atmosfer rivalitas kontra Persija Jakarta. Maklum ya, pemain Prancis ini baru merasakannya di Indonesia. Pesepak bola kelahiran 8 Oktober 97 tersebut antusias menjalani laga El Clasico ala Indonesia pertamanya bersama Persib, dan kemarin dia sempat absen karena cedera. Sekarang siap berkontribusi maksimal mengalahkan Persija. Jung juga gak ambil pusing soal kritik di lini depan Persib Bandung dan fokus membuktikan kalau kualitasnya itu ya sesuai sama performa dan statistik yang udah tercatat di lapangan untuk bisa meraih sukses bersama Persib.

Satu lagi teman Pro 2, ada Indonesia yang bakal bertemu Vietnam dalam penyisihan grup ASEAN U19 Boys Championship 2026. Hasil drawing atau pengundian tersebut dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin ya, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden AFF Kiev Samet. PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga juga turut mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut. Nah, Bobby Nasution juga mengaku bangga Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah AFF U19 2026. Katanya ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi menunjukkan kesiapan dan keramah tamahan Sumatera Utara kepada Asia Tenggara. Dan sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Dikatakan Erick, PSSI tidak hanya berjalan sendiri tanpa dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara. Dan nanti kita mau bahas cabang olahraga apalagi nih teman Pro 2. Nantikan saja, jangan pindah frekuensi. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taman Pradua, balik lagi sama Risa di sini di jam 1 lewat 43 menit ya. Udah pada makan siang belum nih? Atau ada yang masih ngulet-ngulet abis tidur siang? Wah, enak banget ya. Oh, selamat tidur siang. Buat kamu yang lagi prepare mau menghabiskan akhir pekan di rumah, mungkin udah ini bersiap mengumpulkan list belanjaan yang mau dibelanjain sepulang kerja atau pulang kampus kampung lah gitu. Tapi yang pastinya mungkin nih, ini mungkin nih diprediksi enggak banyak orang yang bakal keluar kota pada weekend ini. Karena daripada keluar kota ya, teman Produa, lebih baik kita menghabiskan waktu di rumah, berkumpul bersama keluarga atau quality time, membayar waktu yang terpakai ketika kita bermanfaat buat orang lain. Dan saatnya kita sekarang menghabiskan waktu bermanfaat atau meninggalkan momen manis ya di akhir pekan bersama keluarga atau orang-orang tercinta. Lagian kalau keluar kota juga lagi pada ngirit-ngirit BBM, benar gak sih?

Satu informasi nih teman Pro 2, masih berkaitan dengan sepak bola. Kali ini ada informasi seputar Piala Dunia. Jadi lembaga penyiaran publik TVRI memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026, termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bersama alias nobar. Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA. Dikatakan oleh ketua tim redaksi siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, ia menegaskan seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Usman juga menyebut peliputan umum turnamen tetap diperbolehkan, tapi selama tidak menayangkan pertandingan resmi. Menurutnya aturan tersebut berlaku untuk media, platform digital hingga masyarakat umum. Dan satu lagi teman Pro 2, kalau yang dimaksud peliputan itu gak ada aturannya, tapi kalau sudah terkait pertandingan, aturannya itu sangat ketat, kata Usman di kantor TVRI pada hari Kamis kemarin. Ia juga menyampaikan, kalau penggunaan istilah resmi FIFA dalam program atau rubrik khusus tanpa persetujuan atau lisensi resmi, larangan itu mencangkup nama World Cup, Piala Dunia 2026, dan Road to World Cup. Jadi itu nggak boleh ya dipakai buat kamu mungkin lagi mau bikin konten-konten gitu, atau mau bikin acara off-air atau offline, itu nggak boleh pakai kata Piala Dunia 2026 atau World Cup di bahasa Inggrisin, atau juga Road to World Cup. Jadi penggunaan logo resmi FIFA World Cup 2026 juga gak diperbolehkan tanpa izin resmi, karena udah ada trademarknya ya, dan ada hak cipta di nama tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku pada televisi, media digital, hingga unggahan media sosial. Bahkan TVRI juga selaku pemegang hak siar FIFA juga mengikuti aturan terkait penayangan pertandingan selama turnamen berlangsung. Jadi selama laga berjalan, siaran langsung maupun ulang gak boleh disela iklan komersial. Nah, gak ada lagi tuh yang layarnya mengecil terus ada iklan ya di pinggir-pinggirnya match atau saat jalannya pertandingan. Menurutnya kebijakan tanpa iklan itu diterapkan demi menjaga kualitas tayangan pertandingan FIFA. Ia juga menyebut penonton harus menikmati pertandingan secara utuh sesuai standar FIFA, dan selama pertandingan live maupun tunda itu juga gak boleh diinterupsi oleh iklan ya, walaupun dia kayak relay gitu ataupun tapping, itu juga gak boleh ada iklan ya. Jadi biar penonton menyaksikan utuh pertandingan.

Nah, seperti diketahui, TVRI udah berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia. TVRI juga membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersial dan komersial, yang harus didaftarkan secara resmi melalui bolagembira.tvrinews.com. Dan lisensi komersial juga berlaku bagi hotel, restoran, kafe, dan tempat usaha bersponsor. Sementara itu, lisensi non-komersial ini diberikan gratis buat komunitas, UMKM, instansi pemerintah, dan kegiatan sosial warga. Sejalan dengan itu, Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati berharap masyarakat dapat menikmati euforia Piala Dunia melalui nobar. Pihaknya mendorong supaya kegiatan nobar ini bisa dinikmati atau dilakukan semua masyarakat Indonesia. Itu dia teman Pro 2, berita soal Piala Dunia 2026 dan regulasi yang mengikat atau melekat pada hajatan sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dan juga kurang lebih sebulan lagi pesta Bola Gembira ini bakal berlangsung ya, kick off tanggal 12 Juni 2026. Dan pertandingan pertama itu Meksiko melawan South Africa ya, Afrika Selatan, 12 Juni pukul 2 pagi. Wah, kamu udah ngumpulin jersey apa nih teman Pro 2? Kebetulan aku udah punya jersey Meksiko itu dari tahun 2017. Jadi masih bisa dipakai, alhamdulillah, berguna juga ya deh jersey-nya ya. Okay, well, itu dia info-info olahraga terupdate dari laman portal rri.co.id. Nantikan sesaat lagi info hiburan teman Pro 2. Apakah ada film terbaru atau single terbaru dari musisi dalam dan luar negeri, atau ada serial drama atau trailer terbaru yang bisa kamu tonton di akhir pekan? Nah, nanti kita bahas setelah lagu-lagu enak berikut ini.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

visual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pradua, udah mau jam setengah tiga sore aja nih ya. Nah, tadi kita habis membahas soal Piala Dunia. Kemudian yang pastinya yang kamu tunggu-tunggu, jam 14 kali ini teman Pradua bakal aku kasih kamu info hiburan. Dan salah satunya adalah, nah ini dia yang terbaru, yaitu ada anggota grup Kiki Kia yang dipastikan absen dari penampilan grup Kiki pada festival Daedong Universitas Chosun akibat gangguan kesehatan serius. Starship Entertainment menyampaikan kondisi kesehatan Kia memburuk sehingga dirinya harus menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit pada Jumat 8 Mei hari ini waktu setempat ya, waktu Korea Selatan. Dan alasan kesehatan tersebut, Kia akhirnya tidak dapat mengikuti jadwal penampilan Kiki pada acara festival kampus yang berlangsung hari ini. Dan Starship Entertainment selaku agensi menyatakan akan memberikan dukungan penuh untuk membantu proses pemulihan kesehatan Kia selama masa istirahat berlangsung. Agensi berharap kondisi kesehatan anggota Kiki tersebut dapat membaik sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas bersama grupnya. Nah, Festival Daedong ini ya diketahui teman Produa kalau yang belum tahu adalah agenda kampus yang menghadirkan berbagai penampilan hiburan dari sejumlah artis populer Korea. Kalau di Indonesia mungkin pentas seni kali ya. Ada pentas seni beberapa SMA populer mungkin di Indonesia, dan mereka tuh bisa loh manggil artis-artis top Indonesia. Dan meski tampil tanpa Kia, grup Kiki ini tetap dijadwalkan melanjutkan penampilan sesuai agenda yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, kalau kamu sebagai anak konser banget nih, artis mana yang paling kamu kejar? Atau misalnya kalau ada artis yang datang di pentas seni atau pensi, biasanya kamu suka ke SMA mana atau ke kampus orang gitu kan, banyak tuh ya.

Nah, ada lagi nih teman Pro 2 dari Kiesya Alvaro, putra dari Pasha Ungu, yang baru saja membagikan pengalaman menariknya saat membintangi film horor berjudul Tumbal Proyek. Kiesya, atau biasa dia manggil diri sendiri Ica ya, menyebutkan bahwa karya sinema ini memiliki kedalaman yang kedalaman cerita yang sangat berbeda dibandingkan dengan film horor pada umumnya. Kemudian dia juga mengaku harus berjuang keras menghadapi kenyataan pahit. Wah, ini sinopsisnya dari Tumbal Proyek ini adalah Kiesya ini memerankan karakter Yuda yang katanya harus berjuang keras menghadapi kenyataan pahit atas hilangnya sang ayah saat secara misterius. Jadi penonton tuh diajak menyelami perasaan sosok yang bernama Yuda yang gelisah sekaligus tuh memiliki harapan besar untuk menemukan kembali anggota keluarganya. Jadi kalau kata Kiesya saat konferensi pers di Jakarta kemarin, film ini bukan sekedar memberikan teror yang menakutkan, biasanya kalau film horor tuh jump scare-nya banyak ya, tapi juga menonjolkan sisi drama keluarga yang sangat kuat. Jadi konflik utama di dalam film ini adalah kehilangan sosoknya ayah itu dulu yang menggerakkan seluruh alur cerita film. Kemudian film ini menceritakan Yuda sang anak yang diperankan oleh Kiesya ini menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari kebenaran di balik proyek pembangunan yang menyimpan banyak sekali rahasia kelam. Ia juga mengaku ada tantangan untuk memerankan Yuda karena Yuda itu berada dalam tekanan emosional yang menyatukan rasa takut terhadap hal mistis dengan kerinduan yang mendalam seorang anak kepada ayahnya yang sudah lama hilang. Jadi campur aduk ya perasaannya dia. Di sana Kiesya Alvaro akan beracting dengan Kalista Arum. Jadi akan menambah kekuatan film ya untuk mengungkap misteri di balik proyek yang punya tumbal tersebut. Oke, teman Pro 2, itu dulu dari aku. Nanti kita cari lagi ya info-info terbaru yang bisa kita ulik terkait dunia hiburan tanah air maupun mancanegara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Dok, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Oke, teman Produa masih bareng Risa di sini di segmen terakhir info hiburan. Tadi kita udah bacain pengalaman Kiesa Alvaro yang memerankan tokoh Yuda dalam film Tumbal Proyek. Nah, semoga kamu bisa kasih insight ya, atau cerita pengalaman nonton film tersebut kalau udah nonton di bioskop-bioskop di Kota Palangkaraya. Karena aku sendiri belum nonton tuh, jadi kasih tahu ke kita di program berikutnya ya. Telepon aja atau WhatsApp ke 0811523924.

0: Nah, ada lagi teman Pro 2 yang serem-serem lagi. Kalau kamu pecinta horor, apalagi film horor Indonesia, ada film Badut Gendong. Dan produsen atau rumah produksi dari Badut Gendong ini adalah Magma Entertainment. Baru saja menggelar eksklusif screening film horor aksi, yaitu Badut Gendong, sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar Universe Kodrat. Acara ini menghadirkan pengalaman berbeda melalui pemutaran khusus sekaligus sebagai kejutan eksklusif bagi penonton XX1 di Senayan City, Jakarta Pusat. Screening terbatas tersebut ditujukan khusus bagi penggemar setia Universe Kodrat yang telah mengikuti perjalanan semesta tersebut sejak awal. Selain menyaksikan film terlebih dahulu, para tamu undangan juga mendapat hadiah spesial berupa komik Badut Gendong yang belum dirilis untuk publik. Wow.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

film Badut Gendong ini menjadi info terakhir teman Pro 2, karena akhirnya kita sampai di segmen terakhir. Kita mau pamit dulu, nanti bakal dilanjutin oleh penyiar kita Sabrina sampai pukul 8 malam. Thank you so much udah dengerin atau udah nyumbang lagu di request time, dan juga update info selalu buat kamu yang ingin tahu lebih detail dunia hiburan tanah air maupun mancanegara di portal rri.co.id. Aku Risa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Saatnya info pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. SM Entertainment mengumumkan kondisi terbaru anggota RISE, yaitu Shotaro, setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat tampil di luar negeri. Agensi memastikan Shotaro tetap menghadiri sejumlah jadwal mendatang dengan partisipasi panggung yang dibatasi sementara pada Kamis 7 Mei 2026. SM Entertainment menjelaskan cedera tersebut terjadi ketika Shotaro menjalani penampilan dalam acara internasional beberapa waktu lalu bersama grupnya. Setelah menjalani pemeriksaan medis mendetail di rumah sakit, dokter menyatakan dirinya mengalami robekan ligamen pada bagian pergelangan kaki. Informasi kedua, in mana Oliver Solberg mengawali rally Portugal dengan baik. Rally Toyota Gazoo Racing ini mendominasi SS2 di Sever Albergaria pada Jumat 8 Mei waktu Indonesia Barat. Solberg mencatat waktu tercepat yang membawanya memimpin lomba setelah menyelesaikan 3 etape berjarak 37,25 km. Solberg ungguli Forfaux 3,4 detik. Sementara Sebastian Ogier, Thierry Neuville, dan Elvin Evans terpaut 0,3 detik, sementara Formaux tampil tercepat di Agueda Sever dan unggul atas Evans. Sekian info pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, barengan sama Sabrina di Sore Ceria yang bakal nemenin kalian sampai pukul 16. Mohon maaf, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya risiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Selamat siang menuju sore teman Pro 2. Seperti biasa di pukul 15 ini ya, kita Sabrina,
1: Devita,
2: dan Natalia
0: akan ngasih kalian nih info musik ya teman Pro 2 nih. Dan seperti biasa kalau untuk udah masalah musik ya, itu pasti ada aja yang update ya.
1: Iya, benar. Ya,
0: mau dari lagu baru mungkin atau konser atau mungkin drama mungkin ya. Tapi so far sih rata-rata ya kalau untuk info musik tuh biasa update-nya K-pop.
1: Iya.
2: Sih, betul.
1: Natalia nih kayaknya update K-pop terus.
2: Enggak sih, kurang juga.
0: Lah, kalau kamu Devita benar-benar nggak suka sama sekali?
1: Enggak.
0: Samsek.
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi sebelum kamu jawab, kan K-pop tuh sekarang K-pop tuh ada generasi-generasinya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang tuh kan generasi kelima ya kalau nggak salah. Iya. Itu dia tuh campur.
1: Oh ya.
0: Nah, alasan campur bahasanya itu biar dia tuh makin global gitu.
1: Oh.
0: Terus kamu masih nggak suka?
1: Enggak.
0: Oh.
2: Mungkin dia memang nggak suka, tapi mungkin ada beberapa nih lagu dari K-pop dia sering atau enggak pernah dengar gitu. Tapi dia enggak tahu bahwa itu lagu K-pop gitu.
0: Tapi pernah dengar?
2: Mungkin ada sih.
0: Mungkin iya.
2: Soalnya kan kebanyakan
1: cuma dengar setengah-setengah aja, enggak sampai full gitu.
2: Kayak lagu K-pop mungkin pas zaman COVID, tahu kan yang lagu
0: mana?
2: Rap Man Plastic nanana ya itu.
0: Yang mana?
2: Aku lupa judulnya.
0: Tapi itu viral.
2: Viral. Banyak kebanyakan orang ngira itu lagu orang kayak luar negeri gitu, kayak Amerika, padahal itu dari K-pop. Soalnya lebih ke menggunakan bahasa Inggris sih. Itu.
0: Mungkin kamu pernah juga dengerin lagu bahasa Inggris tapi sebenarnya yang nyanyi orang Korea.
1: Pernah nggak ya?
0: kalau
1: aku sih dengerin lagu Inggris tuh memang betul-betul penyanyinya bukan orang Korea sih kak. Kayak aku suka denger lagu The Reason, itu kan bukan orang Korea. Terus apa itu judulnya yang nyanyinya I Wonder How.
2: Itu
0: ya jogetan di TikTok lah. Nah, berarti kamu benar-benar kayak say no to K-pop gitu ya. Bukan say no, tapi emang bukan selera kamu aja.
2: Gitu sih.
0: Nah, kalau Natalie ini kan benar-benar masuk semua genre.
2: Masuk semua.
0: Tapi kalau dangdut,
1: aku genrenya suka yang kayak pop Indonesia aku suka, terus metal.
0: Metal. Udah gitu, itu aja ya. Dangdut.
1: Dangdut aku sedikit sih, Kak.
0: Enggak. Lagu Dayak?
1: Dayak aku, walaupun aku orang Dayak nih, aku mungkin dari 10% 30%.
0: Aku aja suka tau.
1: Aku tuh suka aja dengar lagu Dayak, tapi gak suka-suka amat.
2: Ada lagu?
1: Iya.
2: Ada lagunya aja.
0: Kalau aku juga sih, kayaknya ada lagu.
1: Terus ya, aku suka tuh kayak lagu-lagu Timur, Ambon, aku suka.
2: Iya, orang Timur.
0: Kamu malah suka ini ya, lagu adat. Bukan adat sih, lagu daerah lain ya.
1: Iya. Jawa.
0: Iya, KDX soalnya. Kalau Natalin dilihat-lihat semuanya, apapun daerah manapun masuk ya.
2: Masuk. Kalau musiknya enak, lah masuk.
0: Masuk. Sama aku juga kayak gitu. Kayak lagu NDX aku suka banget.
1: Iya.
0: Terus lagu Timur tuh kayaknya viral-viral aja deh yang aku tahu.
1: Aku dari SMP sih kak suka lagu Timur.
0: Oh iya, berarti sebelum viral?
1: Iya, sebelum viral Zuan Reza, terus Rotan Karibo.
0: Apakah kamu pernah berpacaran dengan orang Timur?
1: Pernah.
2: Pantas
0: dia suka ya Natalia. Kalau kamu pernah nggak pacaran sama orang di luar daerah?
2: Pernah dulu. Di orang Medan.
0: Makanya kamu suka nggak lagu
1: Merdu Holong?
2: Suka dong.
0: Oke, nama Pro 2 ya, itu pembahasan musik kita yang asbun ya. Tapi ngomong-ngomong nih soal musik ya, Natalie dan Devita, kalian pastinya harusnya nih tahu Westlife.
1: Iya.
0: Westlife. Kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
0: Westlife. Westlife. Dia lagu zaman dulu gitu sih. Apa ya lagu-lagu
1: judul, Kak?
0: Hah?
1: Spill judul-judulnya.
0: Aduh.
2: Nah, kita kayaknya kalau kita dengar musiknya, musiknya pasti tahu.
1: Judulnya enggak iya tahu.
0: Ya. Soalnya itu lagu zaman dulu kan ya. Lagu. Nah, ini kayak Beautiful in White. Tahu enggak?
2: Beautiful in White. Oke. Okay.
0: Nah, terus aku sebenarnya tahu sih lagu-lagunya, cuman kalau judulnya enggak tahu. Nah, jadi Westlife ini setahu aku ya, dia tuh baru aja ngadain konser deh kayaknya. Terus ini katanya dipastikan akan kembali mengguncang Jakarta.
2: Wow.
0: Jadi Jakarta diguncang sama dia.
1: Di Jakarta benar-benar banyak konser sih, Kak.
2: Iya, iya.
1: Kayak Hammersonic, terus Avenged Sevenfold, terus ini juga Westlife.
0: Benar-benar.
1: Terus aduh, lupa
0: nanti
1: aku.
0: Nanti ada yang ada yang pernah kita bacain juga Alo Bang.
2: Iya, yang Jakarta. Jakarta memang diguncang kayaknya.
0: Iya, diguncang tuh. Berarti kayak setiap bulan ada aja yang mengguncang.
2: Iya, betul. Sekali-kali dong di Pelangka juga diguncang.
1: Ya, tapi artis-artis mancanegara ya.
2: Iya,
1: jangan.
0: Gimana? Agak susah ya kayaknya. Dia disuruh konser di mana? Di RRI.
1: Jangan lah.
0: Lah kalau misalnya RRI tiba-tiba ngundang orang luar negeri, gimana? Mancanegara gimana?
1: Emang cukup, Kak?
0: Iya udah, tuan rumah juga. Maksudnya kayaknya kalau kalau untuk mancanegara ini kayaknya pasti bakal banyak peminatnya.
1: Iya.
0: Jadi agak susah tempatnya kalau misalnya di sini di Palangkaraya terutama
2: di,
0: ya.
1: Paling besar itu di Palimak.
0: Iya, di stadion. Soalnya kan biasanya rata-rata konser kayak gitu kan di GBK gitu kan ya. Nah, jadi Westlife ini mau konser nih. Jadi dia mau membawakan Westlife 25 The Anniversary World Tour nih.
2: Wow.
0: Dan sekarang di tempat yang lebih besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih. Jadi nanti bakal Januari ya, tanggal 23 2027, mereka tuh bakal konser di GBK.
2: Oh, berarti tahun depan.
0: Iya. Terus ada juga nih yang mau konser nih. Ini kata kalian tadi banyak yang konser.
2: Iya. Yeah.
0: Kalian sebenarnya ini masih kode keras aja sih.
2: Betul.
0: Jadi The Weeknd nih, The Weeknd tuh kayak ada tanda-tanda akan konser di Indonesia nih, kayak dekat-dekat ini.
2: Wow.
0: Dan promotor Third Eye Management ya, atau Temprison, itu memberikan isyarat kuat nih katanya mengenai kedatangan penyanyi Kanada bernama Abel Tesfaye. Kalian tahu nggak tuh?
1: Nggak tahu, Kak.
0: The Weeknd.
1: The Weeknd
2: pernah dengar sih.
0: Eh, The Weeknd tuh
2: lagunya
0: Bingananya Super Popular.
2: Iya.
0: Itu sama Starboy.
1: Orang Indonesia.
2: Starboy.
0: Iya. Jadi dia mau konser tapi belum tahu kapan nih. Pokoknya udah diwanti-wanti gitulah sama promotornya. Dan ada lagi enggak nih kalian info musik?
1: Apa, Natalia?
2: Okay.
1: Natalia ini update terus nih.
0: Iya, Natalia nih. Iya.
2: Dari aku selalu, nih ya. Oke. Tahu kan Salma Salsabil?
0: Iya, tahu. Ya.
2: Dia ada rilis lagu nih terbaru berjudul Hachu.
0: Hachu. Bersin. Bersin tuh.
2: Enggak sih.
0: Oh. Apa tuh?
2: Pada 8 Mei hari ini. Yang dimana lagu ya, ini mengangkat cerita yang sangat dekat dengan keseharian tentang pekerja yang berangkat pagi, pulang petang, menjalani rutinitas yang melelahkan. Tapi tetap dijalani. Dari yang terlihat sederhana, ternyata banyak cerita yang tersimpan di baliknya.
0: Oke, jadi lagunya tentang ya
2: keseharian, capek. Iya, kegiatan gitu.
0: Kegiatan. Kegiatannya hachu, bersin. Nah, kamu suka nggak kayak lagu-lagu kayak Salma Salsabil gitu?
1: Aku suka yang judul lagunya
2: yang Rumah.
1: Rumah.
0: Rumah. Kalau aku jarang sih dengar lagu Indonesia kecuali galau. Tapi aku lebih suka Bernadia.
1: Oh ya, peran dia juga ada rilis lagu baru. Rabun Jauh kan?
0: Rabun Jauh, relate banget sama aku
1: sih.
0: Aku udah kayak gak bisa berkata-kata.
1: Udah ngerasain posisinya kayak gitu.
0: Aku kayaknya setiap lagu Bernadia itu posisi aku deh.
1: Iya, betul-betul. Bernadia tuh buat lagu, dia tuh memang relate sama kehidupannya kan.
2: Iya.
1: Jadi kita ngerasa kalau ngedengar lagunya Bernadia tuh kayak, wah ini real sekali di kehidupan aku.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, benar banget. Kayak yang masa sepi, Rabun Jauh ini. Terus dia bilang kan, ku harap ada di ada kamu di antara ribuan orang gitu.
2: Iya, betul sih.
0: Deep banget sih. Nah, itu ngomong-ngomong sama Salsabil ya, itu baru banget ngerilis lagu.
2: Baru.
0: Baru hari 8, ini tadi.
2: Iya,
0: baru hari ini. Oke. Judulnya apa tadi?
2: Haju. Haju.
0: Dan nanti itu udah ada di streaming online enggak?
2: Kayaknya sudah ada sih, Kak.
0: Sudah ada.
2: Iya.
0: Pasti ada sih. Enggak mungkin rilis lagu enggak ada ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau kamu Debita? Ada info
1: aku
0: apa nih?
1: Aku enggak ada info musik sih, Kak. Cuman aku akhir-akhir ini suka dengar lagu dari Anji.
2: Anji.
1: Judulnya Kau.
0: Itu lagu baru apa lagu lama?
1: Iya,
0: tuh?
1: Dia rilisnya April, Kak, 2026.
0: Oh, berarti baru bulan kemarin?
1: Iya.
0: Oke,
1: okay. Katanya lagu ini bermakna tentang cinta yang matang, tenang, dan penuh penerimaan di mana seseorang menemukan tempat pulang.
0: Okay.
1: Atau tujuan akhir pencarian hati pada pasangannya. Lagu ini menandai satu dekade setelah judul lagunya Dia, Kak. Kakak tahu lagunya Anji yang Dia?
0: Kayaknya waktu itu sempat viral ya,
1: yeah.
0: Cuman aku lupa deh kayaknya.
1: Terus dia ini mempresentasikan fase cinta yang lebih dalam daripada sekedar awal perasaan.
0: Oke.
1: Kayak belasan lagu Dia, Kak.
0: Oh, dari Dia.
1: Dari Dia ke Kau.
0: Intinya lagu jatuh cinta.
1: Iya.
0: Kayaknya aku relate banget deh.
1: Coba kakak dengar.

0: kalau metalnya memang makna lagunya
1: iya,
0: sedih sih sama iya, kehidupan kita sih. Iya. Masuk. Nah, apa?
1: Emang gak mungkin sih. Kan lagi mungkin fotonya sedih, lagunya tensi gitu.
2: Enggak mungkin
1: kan lima gitu. Enggak mungkin kan. Nah, jadi menurut aku kalau sudah soal masalah lagu nih ya, maupun lagu baru atau lagu lama itu udah pasti banget menyentuh hati aku.
2: Iya, betul.
1: Hati ini takil. Ya, ada lagi enggak nih info update?
2: Ada lagi satu.
0: Terakhir kalian.
2: Ini dari artis kita, diva kita, yaitu
1: siapa tuh?
2: Krisda Jayanti. Krisda Jayanti lah.
0: Mami ini, mami.
1: Mami Krisda Jayanti.
2: Dia ada rilis juga nih lagu, judulnya Love.
1: Ui, dangdut enggak tuh?
2: Enggak
1: ya.
2: Pada hari ini 8 Mei 2026.
1: Oke, jadi tanggal 8 ini ada dua rilis lagu
2: iya,
1: ya.
2: Satunya dari Salma, satunya dari mami kita Krisda Jayanti.
1: Iya, kayaknya bertolak belakang gitu ya. Satunya mungkin kayak agak vibes-nya mungkin agak slow,
2: iya,
1: ini agak kayak
2: lebih ngebeat lah.
1: Cetar. Oke, ada lagi enggak info musik terupdate nih dari kalian?
3: Aku ada baca di portal RRI deh, Kak.
1: Kenapa? Ada apa tuh? Biar dikasih tahu ke teman pro juga nih.
3: Dari industri musik Indonesia kembali diramaikan dengan karya terbaru dari penyanyi Nanda Prima.
1: Nanda Prima?
3: Iya. Aku enggak tahu sih ini.
1: Aku juga enggak tahu
3: baru
1: sih.
3: Atau?
1: Aku cuma tahu Nanda Lemon.
2: Kayaknya musisi baru deh.
1: Iya, kayaknya musisi baru
3: single
1: deh.
3: Single berjudul Menolok dengan Bayangan.
1: Oke. Dia ada diundang di Musik Live Chat tuh.
3: Apa
1: ada diundang enggak di Musik Live Chat?
3: Kurang tahu sih, Kak. Tapi di TikTok sudah ada sih.
1: Oh, udah ada. Oke.
3: Yang menghadirkan nuansa emosional dan cerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang.
1: Oke.
3: Lagu ini menjadi lanjutan perjalanan musikal Nanda Prima setelah sebelumnya merilis karya Memori Satu Atap.
1: Oh, berarti dia udah pernah bikin lagu ya sebelumnya?
3: Iya, kayaknya,
1: ya?
3: Kak. Melalui single terbaru ini, ia kembali menampilkan karakter vokal kuat dengan penyampaian yang jujur dan personal.
1: Kayaknya mungkin sebelum kita pernah dengerin, cuman enggak aja deh kayaknya.
3: Iya. Aku sudah sering dengar ini, Kak, lewat di FYP TikTokku. Tapi aku enggak tahu judulnya. Lewat-lewat gitu aja, Kak.
1: Kayaknya aku juga udah pernah dengar deh.
2: Iya deh.
3: Lalu Menolok dengan Bayangan ini mengangkat cerita tentang fase hubungan yang mulai berubah tanpa pernah dibicarakan secara terbuka. Lagu ini menggambarkan seorang pria yang menyadari sikap pasangannya perlahan berubah dan terasa semakin jauh.
2: Sedih banget.
1: Jadi kayak udah kita udah renggang nih gitu ya.
2: Iya,
3: Kak. Sedih sih, aku pernah di posisi ini. Tapi ini masih belum, posisinya masih belum pacaran sih, Kak. Masih HTS gitu aja.
1: Gimana kalau minggu depan kalian ke RRI jam 9 kita curhat. Mau enggak? Kapan? Kamis depan. Mau enggak kita cerita cinta?
3: Kamis depan.
1: Iya.
2: Pas tanggal 14. Kamis.
1: Kamis kan tanggal berapa? Iya, iya, 14 ya. Iya kan? Soalnya kayaknya nih dari tadi kita baca-baca info, kayaknya kalian tuh relate banget.
3: Iya.
1: Lagu-lagu itu tuh kisah cinta kalian.
2: Boleh. Jam berapa tuh?
1: Oke, nanti kita bicarakan
2: Okay.
1: Mungkin itu aja untuk info musik kita kali ini ya.
3: Iya,
1: nanti kita ketemu lagi minggu depan seperti biasa di jam 3.
3: Oke.
1: Dan pastinya membawa lagu, bukan lagu sih, nyanyi dong kita. Membawa info-info yang update seputaran musik. Oke, teman pro 2 itu aja ya, dan tentunya masih barengan sama Sabri. Nah, tapi Natali dan Depita harus pamit ya.
3: Iya, Kak.
1: Mungkin nanti kita ketemu lagi di Kamis depan.
2: Oke.
1: Oke, teman-teman.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Nah, sama Pro 2 tadi kita udah ngobrolin seputaran hiburan, informasi musik ya buat teman-teman Pro 2 barengan sama Devita dan Natali tadi. Dan di pukul 16 sama Pro 2, Sabrina mau ngingatin ya kalau kita bakalan ada Gibol, yang mana kita bakal ngobrol hybrid ya barengan sama AI seputaran Piala Dunia nih. Untuk temanya nanti stay tune aja terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hani. Kami selaku seniman terhormat di Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Lawan Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan hybrid G-Ball Man versus Machine. Satu doa menggema ke seluruh
2: Indonesia. Oke, teman Pro 2, pukul 16 ya, lewat 17. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, di pukul 16 ini, di setiap hari Jumat teman Pro 2 kita bakalan ada obrolan hybrid nih. Tentang apa? Tentunya tentang yang lagi rame-rame banget itu Piala Dunia ya teman Pro 2. Dan seperti biasa mungkin teman Pro 2 ada yang belum tahu gimana sih hybrid ya. Jadi hybrid ini sebenarnya akan berdebat nih dengan AI nih. Unik enggak tuh? Unik dong pastinya ya teman Pro 2. Jadi kita bakal berdebat ya sama AI nih tentang Jepang ya teman Pro 2. Temanya itu untuk hari ini Jepang, Korea Selatan, Australia yang jadi kuda hitam Asia nih. Nah jadi nanti ya intinya sebenarnya berdebat lagi tuh sama Gemini AI nih lewat voice chat nih teman Pro 2. Mungkin langsung aja ya kita sapa nih teman Pro 2. Si Gemininya, halo Gemini, bagaimana kabarnya? Sobat basi banget ya nanya kabar ya. Tapi ngomong-ngomong ya Gemini, selamat datang nih di G-Ball ya, Gibah Bola. Dan hari ini tema kita adalah kuda hitam Asia, yaitu Jepang, Korea, dan Australia. Jadi sebenarnya mau buktiin nih kalau misalnya Gemini ini salah besar kalau nganggap mereka jago. Mungkin nanti kita mulai dari Jepang ya Gemini ya. Oke, teman-teman.
3: Kabar saya luar biasa baik dan makin semangat nih karena sudah disambut di panggung G-Ball.
2: Okay.
3: Terima kasih sambutannya. Wah, tantangan diterima. Saya suka kepercayaan diri Anda, tapi sebagai mesin yang punya akses ke ribuan data pertandingan, saya harus bilang kalau meremehkan trio macan Asia ini adalah sebuah kekeliruan besar. Oke, kita buka dengan Jepang. Anda bilang saya salah besar karena menganggap mereka jago. Kenapa begitu? Apakah menurut Anda kemenangan mereka atas raksasa dunia seperti Jerman dan Spanyol di Piala Dunia kemarin cuma kebetulan atau hoki semata? Silakan. Panggung debat milik Anda.
2: Oke, okay, teman Pro 2 ya, dan Gemini nih. Kalau menurut aku ya Jepang itu Gemini ya itu tuh overrated nih, overrated ya. Karena mainnya ya mainnya tuh emang rapi kayak robot ya. Tapi sorry to say ya, menurut aku lembek. Mana strikernya tuh enggak ada yang bisa ngegolin kalau udah ditekan fisik ya. Palingan cuman muter-muter di tengah doang nih Gemini nih. Gimana nih menurut kamu Gemini? Kita tunggu ya sama Pro 2 jawaban Gemini.
3: Hahaha, lembek ya. Galak juga nih argumennya. Saya paham poin Anda. Memang kalau melihat Jepang main, operannya banyak banget sampai kadang kita gemas sendiri. Kapan nembaknya nih? Tapi, jangan tertipu sama kerapian mereka. Jepang itu bukan lembek, tapi efisien. Satu, bukan muter-muter doang. Data menunjukkan Jepang sekarang punya transisi tercepat di Asia. Ingat gol mereka ke gawang Spanyol? Itu cuma butuh beberapa detik dari rebut bola langsung jadi gol. Mereka nggak butuh striker raksasa kalau punya 4-5 pemain sayap yang larinya kayak dikejar setan. Dua, evolusi striker. Sekarang mereka punya pemain seperti Ayase Ueda atau Daizen Maeda yang tipenya pes, pengganggu. Mereka mungkin nggak tinggi besar, tapi mereka bikin back lawan nggak bisa napas karena dipres terus. Jadi, kalau Anda bilang mereka lembek karena ditekan fisik, rasanya back-back Jerman sama Spanyol kemarin bakal nggak setuju deh, karena mereka justru yang dibuat pusing sama kelincahan Jepang. Nah, anggaplah Jepang itu sistemnya bagus tapi kurang garang secara fisik. Tapi okay, coba kita geser dikit ke tetangganya, Korea Selatan. Menurut saya, argumen Anda soal lembek tadi nggak akan laku di sana. Tapi, menurut Anda sendiri gimana? Apa Korea juga sama overratednya karena cuma mengandalkan satu orang bintang saja?
2: Ya, gimana ya? Kalau misalnya, oke, itu tadi seputaran Jepang ya. teman pro 2. Dan gimana ya kalau misalnya kita geser nih kata Gemini tadi ke Korea Selatan ya. Ya mungkin ya oke lah, bisa dianggap Jepang itu punya sistem bagus nih, tapi kalau dilihat dari Korea Selatan ya, menurut aku sih Gemini ya, mereka tuh malah lebih parah karena cuma ngandelin satu orang doang. Apa Gemini setuju nih kalau Korea itu sebenarnya tim yang pincang gitu? Itu menurut opini aku ya, just my opinion. Gimana tuh Gemini?
3: Wah, langsung menusuk ke jantung pertahanan Hightech Warriors nih. Menarik kalau Anda bilang mereka pincang karena terlalu bergantung pada satu orang. Maksudnya Son Heung-min kan? Tapi sebentar, sebagai mesin, saya harus tunjukkan sisi lain dari tim ini. Satu, bukan cuma one man show, dulu mungkin iya, tapi sekarang Korea Selatan itu punya tulang punggung yang tersebar. Ada Kim Min Jae di belakang yang jadi salah satu back terbaik dunia, dan Lee Kang In yang punya kreativitas luar biasa. Jadi, kalau Son dijaga ketat, masih ada peluru-peluru lain yang bisa meledak. 2. Mentalitas mental monster. Tim ini punya determinasi yang gak masuk akal. Mereka bisa lari 90 menit tanpa henti. Ingat, Miracle of Kazan saat mereka memulangkan Jerman, itu bukan cuma soal satu orang, tapi soal kerja tim yang bikin lawan frustrasi. Tapi saya paham maksud Anda. Kalau mesin utamanya Son lagi macet, tim ini memang sering terlihat bingung mau ngapain. Nah, kalau soal fisik dan stamina tadi, Anda bilang Korea itu cuma menang lari, gimana kalau kita bandingkan sama Australia? Mereka ini beda lagi, fisiknya raksasa, tapi sering dibilang mainnya kaku banget. Menurut Anda, apa gaya main kaku dan purba ala Australia itu masih laku buat nakutin tim-tim modern sekarang?
2: Teman Pro 2, itu kata Gemini tadi ya. Gimana nih, apa gaya mainnya kaku dan purba nih ala Australia itu masih laku ya buat nakutin tim-tim modern sekarang? Oke.

0: lanjut aja langsung kita nomor 2 ke Australia nih ya. Tiga tim Asia nih, kuda hitamnya Asia nih. Mungkin kalau Gemini bilang tadi ya, mereka ini beda lagi nih katanya kalau Australia, karena fisiknya raksasa tapi sering dibilang mainnya kaku banget. Nah, terus Gemini tanya nih ke saya, menurut Anda apa gaya main kaku dan purba ala Australia itu masih laku buat nakutin tim-tim modern sekarang ya? Ya, gimana ya Gemini? Langsung aja nih, kalau ngomongin soal fisik dan stamina ya, pasti kita tuh udah langsung ke Australia nih. Tapi bedanya mereka nih, ya aku setuju sih, kaku banget. Tapi menurut kamu nih Gemini, emang gaya main purba kayak Australia masih masih laku gak nih di sepak bola modern? Kalau aku ya kayaknya walaupun fisiknya kuat ya, tapi kalau misalnya gaya mainnya kaku, menurut aku sih kurang aja sih ya. Menurut aku ya kuno aja nih, karena kenapa Australia masih dianggap kuda hitam ya, mainnya kaku ya, cuman modal nyundul-nyundul bola lambung doang. Nah kalau di zaman taktik rumit sekarang ya Gemini ya, gaya Australia itu gampang banget dibaca lawan, karena menurut aku lagi nih ya, kreativitas mereka itu menurut aku sih nol ya. Gimana tuh Gemini? Kita tunggu teman pro 2 jawaban Gemini ya.
1: Waduh, kreativitas nol dan gaya purba. Tajem banget nih kritiknya buat The Socceroos. Kayaknya kalau orang Australia denger, mereka langsung mau ngajak duel fisik nih.
0: Yeah, sorry.
1: Tapi saya paham poin Anda. Di zaman sepak bola yang serba taktik tiki-taka atau possession game, Corgi, gaya Australia yang mengandalkan kick and rush atau sekadar umpan lambung memang terlihat seperti dinosaurus yang nyasar di taman modern.
0: Mm-mm.
1: Namun, izinkan saya sebagai mesin memberikan sudut pandang kenapa gaya kuno ini justru gimana sering itu jadi mimpi buruk. Satu, pragmatisme yang membunuh. Australia itu nggak peduli main cantik.
0: Mm-mm.
1: Mereka tahu mereka punya keunggulan tinggi badan dan fisik. Kalau mereka bisa menang cuma lewat satu sundulan dari sepak pojok, buat apa ribet oper sana sini?
0: Oke, benar.
1: Seringkali tim yang sok taktis malah frustrasi sendiri karena nggak bisa nembus tembok fisik Australia. Dua, fisik adalah taktik. Di sepak bola modern, set piece, bola mati, itu kunci. Australia adalah rajanya. Mereka nggak butuh kreativitas kalau mereka bisa dapat tendangan bebas atau corner. Itu adalah momen di mana kreativitas lawan jadi nggak berguna lawan otot. Tapi, saya nggak bisa sepenuhnya bantah Anda. Memang, kalau mereka ketemu tim yang tekniknya luar biasa halus dan cepat, Australia sering kelihatan seperti raksasa yang kebingungan ngejar lalat. Skatmat akhir nih dari saya. Gini, kita sudah bahas Jepang yang rapi tapi lembek, Korea yang pincang karena ketergantungan bintang, dan Australia yang kaku bin purba.
0: Oke, ya. Ya, kalau menurut Gemini ya, kayaknya namanya kita berdebat ya, teman pro 2 itu pro kontra nih, teman pro 2. Tapi intinya ya Gemini, kalau kita berdebat kan ya pro kontra lah, pro kontra lah ya. Mungkin kamu sebagai mesin ada yang setuju dengan perkataan saya dan mungkin ada yang tidak nih. Dan sebaliknya aku ya, ini aku apa saya ini? Ya aku aja lah ya biar nyaman ya. Dan sebaliknya aku nih teman pro 2 ya, Sabrina, mungkin ada setuju dan enggaknya sama si Gemini ya. Tapi intinya ya, mau sehebat apapun nih Gemini ya, data kamu, tim Asia itu mentalnya belum level juara dunia nih menurut aku ya. Karena mereka cuma penghibur di fase grup doang nih. Jadi kesimpulannya, kesimpulan dari aku ya Gemini, mereka tuh bukan kuda hitam nih, tapi cuma partisipan. Coba kamu kasih deh argumen terakhir kenapa aku bisa salah nih soal ini. Ada enggak nih? Kita tunggu teman pro 2. Jawaban dari
1: Gemini. Hahaha, skakmat yang mantap. Saya suka cara Anda mengunci debat ini dengan kartu mental juara. Memang benar, di atas kertas, data bisa bicara apa saja, tapi di lapangan, mentalitas adalah variabel yang paling sulit dihitung oleh algoritma manapun. Tapi, sebagai penutup dari sisi mesin, izinkan saya kasih satu argumen terakhir.
0: Oke, apa
1: label
0: tuh,
1: partisipan
0: Gemini?
1: Itu mungkin sebentar lagi bakal basi. Satu, runtuhnya tembok inferioritas. Dulu tim Asia kalau lawan

0: berhenti besar sudah gemetaran duluan di lorong pemain. Sekarang, Jepang sudah gak takut sama Jerman, Korea sudah gak ciut lawan Portugal. Mereka bukan cuma datang buat foto-foto atau tukar jersey lagi, mental sekadar partisipan itu sudah mulai diganti sama mental pembunuh raksasa. 2. Standar baru kuda hitam. Kalau standarnya harus juara dunia, memang belum ada tim Asia yang sampai di sana. Tapi kalau standarnya mengacaukan prediksi taruhan, tim Asia juaranya. Kuda hitam itu kan tugasnya bikin rusuh dan memulangkan tim unggulan, dan tiga negara ini sukses melakukannya berkali-kali. 3. Data vs realita. Meski saya mesin data, saya setuju satu hal. Bola itu bundar, bukan kotak kayak layar komputer saya. Selama mereka bisa bikin tim sekelas Spanyol atau Argentina keringat dingin, mereka lebih dari sekadar partisipan. Mereka adalah ancaman nyata. Tapi oke, saya terima poin Anda. Sampai ada tim Asia yang benar-benar angkat piala emas itu, argumen Anda, kalau mereka cuma penghibur grup, bakal tetap jadi hantu yang menghantui mereka. Seru banget debat kita di Gibol hari ini. Anda pembawaannya asyik banget, bikin saya harus mikir keras buat cari celah. Gimana? Puas nggak sudah ngerujak tim Asia dan bikin mesin kayak saya sampai harus putar otak?
1: Oke, teman Pradua, itu dia tadi perdebatan kita ya tentang Jepang nih, Korea Selatan dan Australia. Bahkan ya dalam perdebatan kita tadi nih, teman Pradua, AI aja merasa dia juga pusing nih, harus ikut muter mesinnya juga ya, harus ikut berpikir keras juga dengan mungkin perdebatan-perdebatan yang Sabrina sebutkan ke ini, ke apa tadi, ke Gemini ya. Mungkin dia jadi kayak, ah, saya harus gimana nih, pro apa kontra nih. Karena tadi dengar-dengar ya, Gemini itu juga ada ininya, ada kayak setuju dan enggaknya seperti yang Sabrina bilang tadi ya. Tapi teman pro 2 ya, kalau Sabrina sih kurang suka bola nih ya, cuman kalau disuruh pilih, Sabrina milih ya kayaknya ya menang-menang aja lah ya. Biasanya kayak gitu ya. Tapi ya teman pro 2 ya, meskipun Sabrina membela Jepang, Korea Selatan dan Australia, apapun nanti ya, dengan segala taktik dan taktik statistiknya, pokoknya ya bahwa dalam sepak bola itu, teman pro 2, prestasi tertinggi itu adalah bukti mutlak. Jadi selama Piala Emas itu belum mampir nih ke tanah Asia, label partisipan tuh memang akan selalu membayangi mereka nih, sekeras apapun mereka berlari dari lapangan, di lapangan ya teman pro 2 ya. Ya, tapi debat hari ini teman pro 2 menunjukkan kalau misalnya sepak bola Asia itu udah punya martabat nih. Jadi kita gak lagi bicara soal tim yang kalah sebelum bertanding, tapi tim yang bikin dunia itu harus waspada nih. Benar nih, sebenarnya setuju nih teman pro 2 ya. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa ditarik ya dari gibah bola bersama Gemini hari ini ya, seri ya. Jadi saya dan Gemini itu seri nih skornya, karena saya ya, Sabrina itu menang di sisi realitas dan pembuktian mental juara ya. Kalau sedangkan si AI atau Gemini ini menang di sisi potensi dan kejutan statistik ya. Jadi iya, seri yang sangat menghibur sama berdua ya, karena kami ada setuju dan kesetujunya masing-masing ya. Jadi terima kasih ya sama Pro 2 yang udah mendengarkan, dan terima kasih juga Gemini sudah membawa energi yang seru banget nih ke obrolan ini ya, dan pembawaannya juga kayak seru ya, khasnya AI banget karena emang persis mesin ya sama Pro 2. Dan ya untuk Gemini ini santai ya, tapi dia kritis juga dan benar-benar bikin sesi voice chat ini kerasa hidup nih. Oke teman Pro 2, itu aja ya gibah bola dengan tema Jepang, Korea Selatan dan Australia, kuda sebagai kuda hitamnya Asia nih. Nanti Sampai ketemu lagi teman Pro 2 di edisi Gibol selanjutnya dengan tema yang pastinya lebih panas lagi ya. Jadi kalian boleh stay tune aja dan pantengin terus nih obrolan hybrid ini di Instagram kita, karena kita pasti posting ya kalau misalnya kita mau ada obrolan hybrid ini. Jadi boleh langsung aja di follow Instagram kita di RRI_Pro2Palangkaraya dan tunggu terus updatean terbarunya dari obrolan hybrid seputaran bola ya dan menuju Piala Dunia ini. Bye bye teman Pro
2: 2. Baru saja kita ikuti obrolan hybrid Gibol Man versus Machine hanya di Pro 2 FM. Game.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: kamu? Tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

0: Kakiku bau busuk.
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: Orang yang tidak

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Resensi buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: Info cuaca.
1: Oke teman-teman Pro 2, udah pukul 18.10 ya waktu Indonesia Barat. Saatnya kita info cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sudah terhubung bersama BMKG ya, sudah terhubung juga bersama Kak Chandra nih. Boleh langsung kita sapa aja lo, selamat sore Kak Chandra.
2: Halo, selamat sore.
1: Ya, baik, boleh langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Baik, terima kasih, selamat malam teman Pro 2. Dimanapun Anda berada, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Sabtu 9 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu menjelang sore hingga petang hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat untuk teman Pro 2 yang ingin menjalankan aktivitasnya di esok pagi. Dan teman Pro 2 tentunya masih barengan sama Sabrina di Sore Ceria. Dan setelah ini ada lagu dari Indra Sabil dengan judul Hari Merdeka.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia bu.
0: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Pembangunan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

0: Ritme. Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Westlife siap kembali guncang Indonesia, Tema Pro 2 dengan menggelar tour konser dengan skala stadium. Spesial rayain 25 tahun anniversary Westlife akan gelar tour di beberapa negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia, tempatnya di Jakarta. Di mana tour ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di tanggal 23 Januari 2027.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua datang dari Jakarta Warehouse Project yang udah ngumumin akan kembali ke Jakarta dan siap digelar di tanggal 2-4 Oktober 2026. Dan DWP sendiri juga baru aja ngerilis after movie untuk tahun kemarin, DWP tahun 2025, yang juga udah bisa kamu tonton.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones yang resmi ngumumin album studio ke-25 mereka berjudul Foreign Tongues, yang dijadwalkan rilis pada 10 Juli 2026 melalui Polydor Records. Album ini akan memuat 14 lagu yang direkam bersama dengan produser Andrew Watt yang direkam di Metropolis Studios.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

gua Edita Mana Benin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro dua. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal menemani lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap station terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang ingin bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Music Live Chat dan masih bareng sama Edit, dan sekarang Edit dengan sendirian karena udah barengan sama Balvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya, Bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja, Bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air
0: juga. On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Alvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa, Bang, berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya?
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya? Kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya? Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa, Bang, akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh, produksinya?
1: Kita lagi buat ada 9 lagu. Tujuh total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah keliris mungkin kan ini dua, sebenarnya udah dua, udah empat. Karena memang saya masukin ke promo yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai 9 lagi tahapnya saya juga.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Oh ini seru banget nih kayaknya deh. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang bagi saya. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini atau sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih, Bang?

0: bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak jalan, ya kita cut aja gitu.
1: Oh oke, okay. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general ya bang?
0: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat booking juga sih.
1: Yes. Benar, berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti ya. Widih, gokil.
0: Tapi kalau unisek banget.
1: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung. Mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih, bisa masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk. Juga persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian
0: ya? Tulis sendiri.
1: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
0: Ya gimana saya mencerminkan lagu itu galau, sedih, tapi okay, harus tetap joget.
1: Oh iya?
0: Ya.
1: Wah itu agak-agak ini ya, bertolak belakang nih, galau tapi joget.
0: Ya.
1: Gitu, ah ini menarik banget. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di Live Chat YouTube RRI Jakarta . Jadi stay tune terus di MLC, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Music Live Chat.

0: masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang ingin disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Tambahnya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, berlebih ya.
1: Ya karena itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Oh, benar, make sense. Iya sih, benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok, ya udahlah kita udah gitu, nggak
0: bukan rezeki. Ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau joget. Kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. Apa ya maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu? Kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Saya ya

0: harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus bertanya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lu tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup
1: lain. Itu tergantung nih. Kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas gitu, okay. Sama cinta mungkin lama. Kalau
0: istrinya
1: udah kayak uang aja mengalir gitu,
0: okay.
1: Dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain. Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya, okay, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kita ini cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya nggak semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita lupakan sebentar nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak
1: nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Nah, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat.
0: Oke.
1: Jadi memang woy joget nih kan. Tapi ya penerapan itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya memang agak susah gitu.
0: Agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan.
0: Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini berarti apa maksudnya kesulitan tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya
0: susah. Oh iya sih,
1: cari energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa? Tetap aman gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Kalau tapi kita harus jogetin. Nah, gitu. Coba mikir gimana tuh. Jadi kira-kira bingung gitu kan. Kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin. Inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue rasa gara-gara-garanya sih lagunya. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara-gara-garanya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam.
0: Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu, karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Benar. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya,
1: dengan suara-suara mesin sih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin?
1: Ada mellow.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu.
0: Oh, wow. Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi, suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya, benang merahnya masih sama ya Bang.
1: Iya, benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih saya, karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film, jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Benar. Berarti kalau gitu secara apa ya, secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: Masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya, kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya, karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Bener. Padahal emang menikmati panggung ya, Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Okay. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti, Om.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak, maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini.
1: Mm-mm.
0: Kenapa, apa-apa yang susahnya, kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta, suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Okay. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget. Gokil. Tapi kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Ya,
0: seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Mafri. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Melvin. Alright, dari Bang Melvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar M A L V Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh,
1: di mana? Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yuta Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sedap.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Editama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke. Kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye.
2: Music Live Chat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ke malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Wow, kota cantik Palangkaraya malam hari ini diguyur hujan ya, deras banget. Dari Geobos jual berjuang susah payah menuju studio. Alhamdulillahnya sampai sini reda ya. Mana basah, mana mau berangkat pakai kendaraan juga ribet gitu ya. Apalagi BBM jual juga ternyata sekarat banget ya. Dan teman Pro 2, waduh ini sepertinya di mana-mana antrian untuk pengisian bahan bakar ini di kota cantik Palangkaraya benar-benar overload, alias udah nggak ada yang nggak ngantri gitu ya. Bahkan ya kayaknya di tempat-tempat yang juga boleh dibilang isi eceran juga antri juga gitu ya. Tapi teman Pro 2 malam hari ini Juhal bakal temenin kamu ya dari jam 8 sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya temenin kamu dengan lagu dan musik sajian terbaik. Mau nemenin teman Pro 2 yang mungkin masih ngantri sampai sekarang gitu ya. Tapi gak apa-apa, Juhal temenin ya. Gak apa-apa, kita bakal kasih teman Pro 2 asupan lagu dan juga playlist yang bagus, serta juga berbagai informasi up to date untuk teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 yang sedang mengantri bensin diberi kesabaran dan juga bisa dapat karena beberapa kali juga Juhal nih ya udah ngantri, malah gak dapat antrian. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Semoga tetap kuat teman-teman. Dan aku tadi juga sempat lihat ada beberapa titik, meskipun hujan itu masih banyak banget yang antri, bahkan gak berkurang antriannya, masih rela hujan-hujanan. Semoga lekas membaik kota cantik Palangkarayaku. Dan teman-teman, Juhal mau puterin dulu lagu darinya Hindia, ada Kita Kesana.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

9.4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Zuhal Alif ya teman Pro 2. Ya emang baru aja hujan turun deras banget gitu ya. Dan juga Zuhal tadi udah kasih tahu ya, malam hari ini Zuhal bakal temenin kamu. By the way, Zuhal mau bawain informasi buat teman Pro 2 nih ya, yang mungkin lagi ngantri BBM. Sini Zuhal temenin dengan berita-berita yang update langsung ya. Kali ini Zuhal kutip langsung dari info Palangkaraya Semakin Keren ya, akun resmi Pemko Kota Palangkaraya terkait bensin di Kota Cantik Palangkaraya yang sampai hari ini kayaknya antriannya semakin panjang gitu ya. Dari postingan yang sudah disampaikan secara umum gitu ya, dari Palangkaraya Semakin Keren, BBM di Kota Cantik Palangkaraya ini terpantau aman ya, dengan catatan jangan beli berlebihan dan juga jangan panik gitu ya. Karena ya mungkin ini salah satu mungkin dampak yang berantai gitu ya, ketika kemarin ada yang mengatakan bahwasanya pengumuman atau pembatasan pembelian BBM dari Wali Kota Palangkaraya itu turun gitu ya. Tapi ini muncul lagi ya informasi lanjutan, di mana pengumuman resmi yang disampaikan melalui surat edaran Wali Kota Palangkaraya pada 5 Mei lalu ini katanya belum dapat diberlakukan alias tidak disetujui. Jadi untuk sekarang pun buat para pedagang kecil, UMKM dan juga teman-teman yang memerlukan BBM subsidi ataupun non-subsidi, ini masih dapat membeli gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga diinfokan untuk tidak panik gitu ya. Tapi melihat di lapangan ya teman Pro 2, ini antrian di SPBU di tiap titik ini sepertinya sangat membludak dan panjang banget gitu ya. Bahkan ya Pertamina Kalteng juga sebut antrian SPBU ini diduga karena panik buying gitu ya. Aku juga gak tahu, atau mungkin memang stoknya gak ada ya. Tapi kalau berdasarkan dari Pertamina juga ya, ini informasinya sih emang stoknya aman aja. Tapi entah kenapa ini benar-benar antriannya sepanjang itu teman Pro 2. Juhal udah ngelihat ya yang di Geobos ini panjang banget, benar-benar panjang banget. Dari depan Wong Solo gitu ya, sampai Luansa pun itu ada gitu ya tadi pagi. Terus juga di beberapa titik lainnya, Juhal juga ngelihat ya ini banyak banget ya sebenarnya. Antrian ini bahkan sudah lapis 2 sampai lapis 3 alias udah dibuat supaya seringkas mungkin, sepadat mungkin gitu ya. Sepagi itu pun sudah panjang banget antriannya. Juga Juhal masih belum tahu nih ya. Semoga permasalahan ini segera dapat teratasi dengan baik gitu ya. Dan informasinya, wah ini mungkin jadi salah satu oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan gitu ya. Dimana pertama eceran ini ya, karena saking susahnya, ini katanya tembus di harga Rp20.000 karena antrian SPBU yang begitu panjang. Wah, emang situasi geopolitik sekarang memang tidak menentu ya.

di POM juga antri, ini emang jadi permasalahan bersama dan harus segera ditanggapi dengan bijak, dan juga kita sebagai warga Kota Cantik Palangkaraya juga harus pinter gitu ya menyikapinya. Dan buat teman produk dimanapun kalian berada, masih temenin kalian nih heh, mungkin lagi antri bensin, semoga tetap sabar dan insya Allah pasti dapat aja. Tetap pakai logika gitu ya, jangan sampai emosi menguasai, dan juga jangan sampai berbuat hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan tentunya teman Pro 2 malam hari juga masih temenin kamu dengan informasi-informasi lainnya. So tetap stay tune ya. Mungkin kedepannya kita mending naik apa ya, kalau Kota Cantik Palangkaraya masih belum ada bensin gitu ya, naik kuyang kali ya, waduh. Atau naik dinosaurus gitu ya, biar beneran terjadi gitu. Waduh teman Pro 2. Yaudah nih, Jual Putri dulu, ada lagu dari Hindia, ada yang judulnya Cincin, Aku Isi Bensin. Nah, kita coba lagi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sebenarnya dua malam tadi teman terbaik kamu masih bareng sama Zuhal Alif di sini teman Pro 2 nemenin kalian ya yang lagi pada lagi ngantri isi BBM atau bensin gitu ya. Emang kepanikan ngisi bensin ini kayaknya bukan panik sih sebenarnya, emang karena kayaknya stoknya juga gitu ya di lapangan. Tapi teman Pro 2 ya ini Zuhal pantau ya di berbagai informasi yang sudah kita rangkum juga gitu. Ternyata antrian panjang tidak hanya di Palangkaraya saja, tapi juga di kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Kayak misalnya nih ya, di Puruk Cahu dan juga Kurun yang juga mengalami antrian yang sama panjangnya. Dan kali ini juga membuat banyak orang yang mungkin sudah mengantri itu juga merasa capek ataupun lelah gitu ya. Tapi teman Pro 2, ini Zuhal juga mau informasikan bahwasanya yang lelah cuman nggak cuman kita aja yang ngantri, tapi juga ini ada unit dari Disamapta Polda Kalteng ya, yang juga ikut mengamankan dalam pengantrian BBM di Kota Cantik Palangkaraya, di mana beberapa unit ini ditempatkan ya di beberapa SPBU oleh Polda Kalteng, di mana unit mereka juga ikut membantu mengamankan, kemudian juga menertibkan serta menjaga pengisian BBM tetap dalam kondisi yang aman dan juga tidak ricuh seperti itu ya, alias kondusif. Dan Zuhal juga mau sampaikan informasi teman Pro 2 yang dihimpun juga oleh rekan-rekan RRI, di mana update di tanggal 8 Mei ini ya, beberapa titik pom bensin mungkin ada beberapa yang sudah kehabisan ataupun tidak ada, misalnya tidak ada Pertamax atau hanya ada Pertalite. Jadi untuk ini Zuhal coba bacakan informasinya, di mana SPBU Jalan Cilikriwut ya, ini Dexlite, Pertamax, Pertalite ini ada tersedia semuanya dan juga buka sampai dengan pukul 24 atau jam 12 malam gitu ya. Kemudian di SPBU Cilikriwut kilometer 12 ini Dexlite dan juga Pertalite yang tersedia, sedangkan Pertamax tidak tersedia. Kemudian SPBU di Ponorogo ini hanya tersisa Pertalite ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mengisi Pertalite bisa mengantri di Ponorogo seperti itu. Kemudian untuk Jalan Imam Bonjol ini ada Dexlite dan juga Pertalite dan juga Pertamax diinformasikan kosong. Dan kemudian juga ada informasi di SPBU Jalan Yosudarso ini hanya tersedia Pertalite. Kemudian juga di Setaji ini hanya tersedia Pertamax. Sehingga teman Pro 2 yang mungkin sudah mengantri gini ya, tidak sampai terkecoh ataupun juga udah capek-capek ngantri ya, ternyata bensin ataupun juga bahan bakar yang dicari itu ternyata tidak sesuai yang teman Pro 2 inginkan seperti itu. Tapi apapun itu teman Pro 2 juga berharap semoga kondisi segera membaik dan juga kelangkaan ataupun juga kondisi antrean ini semakin surut gitu ya, dan juga peredarannya sudah normal. Karena ini parah banget ya di beberapa tempat ya, eceran juga sebenarnya mungkin ini karena supply and demand juga, permintaannya naik tapi barangnya nggak ada, sehingga ini eceran dikatakan tembus hingga 20 dan juga 30 ribu. Teman Pro 2, pokoknya buat kalian semua hati-hati, bijak menggunakan energi, dan juga tentunya buat teman Pro 2 yang sering berpergian keluar ke berbagai tempat, bisa jeli-jeli dan juga memprioritaskan penggunaan bahan bakar untuk yang kegiatan yang benar-benar diperlukan seperti itu ya. Teman Pro 2, Zuhal masih akan temenin kamu. Habis ini Cerita Cinta bakal hadir nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kita bakal puterin requestan lagu kamu juga, dan Zuhal mau puterin dulu ada lagu yang mau lewat habis ini, ada lagu darinya Boys Like Toys darinya Blanka yang akan hadir di runner kamu.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

92,3 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari Emma Husni Tamrin, bareng sama Zuhal temenin kamu di malam yang hujan dingin dan juga sepi ini ya. Dan kenapa sepi? Ya karena orang pada kayaknya akhirnya bijak kalau menurut aku ya, untuk menggunakan bensin sebaik-baiknya untuk tidak berkeliaran malam-malam ya. Apalagi anak-anak yang suka balapan, suka racing, alhamdulillah. Harusnya karena ada bensin yang susah ini, mereka harusnya sedikit mengerem gitu ya, untuk tidak boros menggunakan bahan bakar gitu ya. Dan sobat-sobat Pertamina lainnya juga yang mungkin suka membanjir, membuang-buang ya bensinnya, semoga juga berkurang gitu ya. Malam hari ini temenin kamu di Cerita Cinta dan juga request lagu. Langsung masuk bareng sama aku ada Kak Hasbi ya, alias JKT Khan, yang request lagu darinya Elektra gitu ya. Teman Pro 2, ini padahal aku belum bilang ya, kita lagi di sesi request lagu tapi langsung request. Emang orang dalam ini emang jago sih ya. Dan malam hari ini ya teman Pro 2, seperti biasa di jam 9 sampai jam 10 nanti Juhal bakal temenin kamu dengan program Cerita Cinta dan juga request lagu. Kalian boleh langsung request lagu apa apapun yang kalian pengen request. Dan juga kalian teman Pro 2 boleh kasih cerita cinta ataupun sharing-sharing bareng sama aku di sini ya. Dan kita akan puterin juga abis ini ada lagu darinya Elektra yang di request sama Bang Hasfi Khan, yang sepertinya sedang ada di daerah Kamah, sedang bermain PS bersama rekan-rekan tercinta. Dan sepertinya seru sih ya, kayaknya sih seru sih, kayaknya harusnya sih jadi sih, harusnya sih jadi ya. Tapi agenda nih gimana nih, agenda-agenda teman Pro 2 semuanya yang lagi di rumah, apakah karena adanya BBM yang susah ini menjadikan agenda-agendanya menjadi terhambat atau tetap gas aja gitu ya? Dan ini Juhal mau cari dulu lagunya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang lagi gabung sama aku, boleh request lagu via Instagram kita ataupun juga request lagu via WhatsApp ada di 0811523924, ataupun juga request ke TikTok karena kita juga live di TikTok. Dan teman-teman yang di TikTok kalau pun mau bergabung, mau request lagu, mau kirim-kirim salam, mau bagiin cerita cintanya juga boleh ya. Ngomongin cerita cinta, sebelum kita puterin lagu yang di request sama Bang Haswin ya, malam hari ini aku mau ngomongin tentang cerita cinta yang erat kaitannya kayaknya sama muda-mudi Kota Cantik Palangkaraya ya. Yakni ini lagi sulit gitu ya. Biasanya tuh cowok tuh terkenal kalau cowok tuh dia tuh antar jemput. Nah, jadi ada cowok-cowok nih yang mungkin love language-nya adalah act of service gitu ya. Nah, biasanya di momen gini nih kayaknya jadi pahlawan banget ya. Bisa antar jemput kayak gitu ya. Aku nggak relate, tapi aku ngeliat beberapa teman-teman aku itu adalah tipe yang antar jemput pasangan. Jadi misalnya pasangannya lagi kerja di luar atau lagi ada kegiatan atau apa, pasti biasanya cowoknya jemputin gitu ya, pasangannya jemputin, teman aku nih jemputin gitu ya. Nah, apakah di momen seperti ini masih berlaku gitu ya? Apalagi ini ya teman Pro 2, kalau ngomongin BBM antrenya panjang banget ya. Jadi buat teman-teman yang masih antar jemput pasangannya, masih antar jemput ceweknya di momen BBM lagi susah kayak gini, aku sih respect banget sih sama kalian yang masih tetap jemput ceweknya, masih bahkan juga mungkin masih standby gitu ya. Terus keren sih. Dan kita mau puterin juga buat teman Pro 2 yang mau request lagu, bolehlah kalian request lagu bareng sama aku. Dan juga kalau kalian mau bagi cerita cinta malam sama malam hari ini sama aku, boleh juga ya. Kita bakal puterin lagu kalian dan boleh sampaikan juga mungkin teman Pro 2 mau cerita cinta apa gitu ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, semoga hati-hati selalu ya, tetap hati-hati selalu. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi di luar yang masih mengantri BBM mungkin di luar sana, semoga teman Pro 2 juga diberi kesehatan dan keselamatan dan dapat apa yang dicari gitu ya. Juga puterin dulu ya satu lagu pertama yang masuk di requestan kita dari Bang JKT Khan, ada Elektra dengan Kau.

Baru aja lagu dari Yakao dan Elektra yang hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2. Lagu ini di request sama Bang JKT Han, baru aja hadir dan juga ramaikan suasana kita di malam yang dingin ini ya. Teman Pro 2 Juhal masih datang dengan cerita cinta malam hari ini. Juhal mau bawain cerita cinta yang unik-unik. Dan buat teman Pro 2 yang mau cerita cinta, langsung aja ceritakan dan juga request lagu bareng sama aku. Nah teman Pro 2, malam hari ini Juhal mau kasih cerita cinta yang unik banget gitu ya. Jadi cerita ini ya, mungkin tadi kayak Juhal bilang ya, Juhal tuh punya temen yang kalau misalnya dia pacaran, dia tuh tim yang antar jemput pasangan ya. Dan Juhal juga respect juga di momen-momen yang kayak gini gitu ya, mereka tetap tetap jemput pasangannya gitu ya, walaupun ya dengan perjuangan, dengan pengorbanan gitu ya. Jujur sih, apalagi yang rumahnya jauh, yang kayak dari kutub utara dari kutub selatan, beda jalan, beda arah, tapi tetap jemput pasangannya, tetap effort lah gitu ya buat datangin pasangannya buat bisa jalan bareng kayak gitu. Nah ini Juhal mau bawain sebuah cerita yang gak kalah unik nih teman Pro 2. Pasti kalian tuh gak asing banget kalau misalnya gitu ya, lagi pacaran terus pernah yang namanya ngerasain yang namanya patah hati gitu ya. Habis pacaran putus gitu ya, terus tiba-tiba patah hati. Nah kira-kira apa sih yang biasa terjadi sama orang patah hati gitu ya? Biasanya ada yang milih jadi orang yang terdiam, pendiam dulu gitu, atau ada yang langsung biasa aja, ada yang langsung cari pacar baru, atau yang mungkin ada juga yang masih belum bisa memaafkan alias belum move on. Nah kali ini ada sebuah cerita yang menarik gitu ya teman Pro 2, dimana ada seseorang yang berubah hidupnya karena putus cinta gitu ya. Jadi ada seorang pria gitu ya, yang bernama Vicky Canfort ya, yang mana dia itu ngalamin kejadian putus cinta yang tidak pernah terbayangkan di dalam hidupnya. Jadi ya ketika hubungan cintanya dengan mantan kekasihnya hancur, Vicky ini diputuskan oleh kekasihnya. Dan yang waktu itu Vicky berbobot nyaris 120 kilo itu ya, dan masih usianya 28 tahun, ini akhirnya memilih untuk diet. Nah ini jadi salah satu ya, habis putus cinta itu diet nih ya. Nah tujuannya tuh kayak kebanyakan orang gitu ya, pengen membuat mantan kekasihnya tuh jadi kesel, pangling, atau menyesal setelah mutusin si pasangannya kayak gitu. Nah di dalam diet ketatnya itu ya, ia berhasil nurunin berat badan sebanyak 46 kilo. Dan menurut dia tuh menjadi sangat menyenangkan, dimana perutnya tuh menjadi mengecil dan ia menjadi sangat berbahagia dan bahkan terlihat jadi sangat muda gitu ya. Dan dia bahkan juga membagikan fotonya di mana badannya yang awalnya 120 kilo kini sudah turun 46 kilo. Dan ini menjadi suatu kesuksesan yang bagus gitu ya. Dan ada berbagai rahasia katanya dia bagikan di sosial medianya, mulai dari makanan yang diatur, kemudian juga mengkonsumsi makanan atau protein saja. Dan setelah setahun berlalu, ia akhirnya mengurangi diet ketatnya dan menggantinya dengan variasi makanan dan juga menjaga porsi makannya agar tetap kecil. Wah, jadi siapa sih di sini yang pernah putus cinta gitu ya, terus akhirnya milih diet karena merasa insecure dengan badannya, merasa kayaknya dia mutusin aku gara-gara aku jelek deh, kayaknya karena aku gendut deh, kayaknya aku kurus deh. Pernah gak sih teman Pro 2 ngalamin kejadian kayak gini? Ini sih mungkin real ya, sering kali terjadi gitu ya. Setelah putus cinta tuh kita jadi sedikit termotivasi atau bahkan punya motivasi yang berbeda gitu ya. Karena emang sih ya, Emang pasangan tuh sengaruh itu ya. Bikin, aduh ngapain nih cara ngelupain dia, diet aja, olahraga aja, atau gak mau makan kayak gitu ya. Akhirnya diet sampai benar-benar ekstrim, bahkan bisa turun berat badan sebanyak itu. Menurut kalian ini hal yang positif atau negatif, kasih tahu aku. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu ataupun seru-seruan bareng aku, langsung aja kasih tahu aku. Aku mau puterin kali ini ya teman Pro 2, gak cuma cerita tentang orang yang putus-putus terus diet aja, tapi kali ini aku juga mau puterin lagu. Dan kalian yang mau request lagu, monggo silakan, kita bakal puterin untuk teman Pro 2. Kali ini ada lagu dari Jadi Massive dengan Sahabat Jadi Kekasih.

request lagu darinya Anggi Carvalho dengan judul Remuk. Boleh banget kak, kita bakal puterin habis ini. Terus juga ada Bang Bingung nih ya, yang nanya request gratis apa enggak gratis dong, kita bakal puterin ya. Bang Bingung kayaknya emang bingung banget ya, jadi dia nanya. Oke, request lagu apa? Ada lagunya Akad dari Payung Teduh. Oke, kita bakal puterin habis ini ya. Dan juga ini ada Bang, oh ada Mas Alvin ya. Mas Alvin lagi, Mas Alfian ya, yang lagi di Sampit. Selamat malam Alvin, gimana kabarnya? Semoga sehat ya Alfian, semoga sehat ya. Dan ini teman Pro 2 nih kayaknya lagi pada rame nih ya, lagi pada ngumpul gitu ya. Emang sih malam-malam gini enaknya dengerin lagu nih ya. Kayak lagu yang di request sama Bang Bingung ini ada lagu Akad, enak banget di Payung Teduh gitu ya. Di suasana yang hujan-hujan gini dengerin lagu ya. Waduh, nikmat banget, syahdu banget ya. Dan teman Pro 2, ini tadi Juhal masih bawain cerita cinta nih ya. Tadi ada cerita di mana ada orang yang habis putus cinta, dia langsung diet dari 120 kilo jadi 60 kilo. Gila enggak sih kalau misalnya habis putus cinta gitu ya. Nah ini pasti ada aja efeknya nih. Nah kayak Bang nih, kayak Bang Alfian ya, dia baru aja dibilang galau langsung request lagu galau dong ya. Lagu galau Bang Alex. Nanti lagu apa ini? Ini judulnya lagu galau Bang Alex beneran ya. Nanti aku cariin lagunya. Pokoknya request yang bener, nanti aku cariin lagunya. Ada dua lagu dulu yang mau masuk nih ya. Ada lagu darinya Anggi Carvalho dengan Remuk, dan juga ada lagu darinya Akad dari Payung Teduh ya, akan temenin kalian teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mau bergabung, request lagu ataupun kirim-kirim salam atau bagian cerita cintanya, boleh banget sama aku di malam hari ini. Kita puterin ada Remuk dari Anggi Carvalho.

Ada lagu dari Remuk, Anggi Carvalho, Cerita Cinta Malam Hari Ini, datang di request sama Kak Julia ya. Waduh, baru dibuka dengan lagu yang galau banget gitu ya. Gimana gak remuk gitu ya kalau perasaannya ngelihat seseorang yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita jaga, ternyata berpaling dari kita. Aduh, ya padahal kita berharap cerita cinta kita tuh mulus gitu ya, sampai berujung pada akad, berujung pada kisah cinta yang sempurna, damai, adil, sejahtera gitu ya. Kayak lagu yang di-request juga nih sama Zuhal barusan, lagu akad yang di-request sama Kak Bingung katanya ya. Dan lagu ini akan temenin kita berdua, kita semua gitu ya. Enggak kita berdua, kalau kita berdua aku mah sendiri di sini ya. Ada lagu akad, semoga teman berdua cerita cintanya tidak berujung remuk tapi berujung akad.

Baru aja ada lagu darinya Akad Payung Teduh yang temenin kita malam hari ini teman Pro 2. Iya, tadi ada lagunya Remuk yang Gikar Balo. Kalau aku sih berharap cerita cinta tidak berujung remuk tapi berujung akad gitu ya. Dan terus juga ada yang masuk nih ya teman Pro 2, ada yang request lagu, adanya Bang Alfian yang gabung dari tadi request lagu Rex Orange Country dengan Happiness nih ya. Aku berdoa semoga happy terus dan juga bahagia terus. Dan terima kasih juga ini ada Not Jarski yang ngirimin banyak banget nih kecupan-kecupan ya. Dari foto profilnya sih cowok lanang. Jujur aku normal ya Bang ya. Jadi aku nih agak geli-geli nih dicium-cium nih ya. Asik King katanya, asik dong. Dan buat teman Pro 2 nih yang mau request lagu ataupun juga mau kirim-kirim salam ataupun juga kirim-kirim doa buat pasangan yang jauh, boleh lah lewat aku, nanti aku bacain gitu ya. Dan buat teman Pro 2 juga nih ya yang wah ini ditambahin ya sama Alfian nih. Jujur makasih banyak nih dikasih kucing dong aku ya. Nanti aku pelihara kucingnya. Dan buat teman Pro 2 malam hari ini masih dicerita cinta ya. Di sesi berikutnya Juhal mau puterin ada lagu yang udah masuk darinya. Wah, aku tahu nih kayaknya Fajar deh ini nih. Kayak ini Fajar deh. Ini Fajar nih. Ngaku enggak nih Fajar enggak nih? Ini biasa kalau ada Alfi ini ada Fajar nih. Berdua nih. Salam dari Sampit King. Wah, ini dari kata King aku sudah bisa menebak nih ada Fajar di sini ya. Dan teman Pro 2 ya, malam hari ini aku ditemenin sama Fajar. Terus juga ada Alfian juga yang dari Sampit. Gimana kabarnya Sampit? Apakah Sampit hujan? Terus gimana di Sampit ngantri BBM enggak kayak di Palangkaraya? Karena di Palangkaraya ngantri banget ya. Tapi aku berdoa buat teman Pro 2 yang lagi ngantri ya, semoga kalian cepat antriannya kepanggil, terus juga BBM-nya terisi penuh supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan, karena di sini hujan lebat pada tetap ngantri gitu ya. Oh, di Sampit hujan juga ya. Di Sampit hujan lebat, sama berarti dong di Palangkaraya hujan lebat. Gimana di sana antri BBM enggak? Ini kayak tukar informasi tapi sambil live gitu ya, seru banget nih ya. Alhamdulillah masih aman lancar BBM. Aku pakai sepeda listrik jadi enggak ngantri. Jujur bagus sih sepeda listrik, aku juga jadi pengen beli tapi kayaknya sekarang harganya jadi mahal deh kayaknya. Harganya digoreng-goreng ini ya gara-gara semua orang antri BBM, kayaknya harganya digoreng-goreng. Enggak tahu juga ya, nanti kita lihat aja besok ya. Jangan difitnah dulu ya. Siapa tahu emang iya gitu ya. Dan malam hari ini juga aku mau puterin lagu ya teman Pro 2, ada lagunya Rex Orange Country Happiness. Kita doain buatnya Alvin juga, Alfian ya, semoga rezekinya lancar, terus juga di sana urusannya lancar, kuliahnya lancar, karena dia harusnya kemarin ke Palangkaraya nih datengin aku. Terus juga ada Fajar ya, bisa reunian di Duta Bahasa, tapi ternyata dia gak bisa datang. Gak apa-apa, aku juga gak ada kok kemarin, aku datangnya juga telat kok ya. Kita doain yang baik-baik aja ya teman Pro 2. Walaupun aku kenal nih Rex Orange Country, biasanya lagunya gak mungkin happy ya. Lihat biasanya lagunya malah gak happy nih. Tapi aku berdoa teman Pro 2, semoga kalian yang ada di Sampit, yang ada di Palangkaraya, semua sehat, rezekinya lancar. Kemudian juga jangan sampai antri BBM juga. Semoga stok di sana juga aman, terkendali, gak ada masalah berarti. Dan juga yang mungkin masih kuliah, dilancarkan kuliahnya, skripsinya, tugas akhirnya, magangnya, semuanya. Dan langsung aja kita puterin lagunya Rex Orange Country dengan Happiness. Dan semoga kita semua happiness di sini ya. Amin amin ya Robbal Alamin.

Baru aja lagunya Rex Orange Country dengan Happiness yang direquest sama Alfian Al-Maghribani ya, di Sampit sana yang jauh. Katanya di Sampit lagi hujan deres banget ya, walaupun di sana katanya belum antri BBM, alhamdulillahnya itu. Tapi ya kalau dari lagunya judulnya happy, tapi kayaknya orangnya tidak happy nih. Kayaknya orangnya lagi banyak pikiran ya. Kita doain semoga yang membebani pikiran, masalah jodoh dan masalah perasaan, semoga segera terbayarkan gitu ya. Mana ini nge-giftnya banyak banget lagi nih. Makasih banget ya. Makasih banyak banget nih ya atas giftnya ya. Udah di-gift sebanyak ini buat teman Pro2 yang mau gabung bareng sama aku, kasih cerita cinta ataupun request aku, semuanya gratis. Gak apa-apa, gak usah nge-gift, santai aja teman Pro2, kita bakal ngobrol dan juga cerita bareng sama kalian tentunya ya. Dan teman Pro2 dimanapun kalian berada nih ya, masih banget nih ya, ini ada Fajar juga nih temenin aku juga. Makasih Fajar nih ya, masih stay aja di sini. Ini banyak banget, jangan terlalu dikecup Jar, jangan terlalu dikecup Jar, cukup Jar, aku sudah aja Jar. Ini ada Fajar juga yang nemenin aku ya, di live TikTok bareng samanya Alfian Maghribani juga nih ya. Dia di Sampit, teman-teman aku yang ada di Sampit, lama banget gak kesana. Aku udah janji loh pengen kesana. Jadi aku punya, cewek ya teman Pro2, pacar aku, dia ada di Seruyan, tapi harus ngelewatin Sampit. Nah aku tuh udah janji sama Fajar, udah janji juga sama Alfian juga mau ke Sampit. Tahun lalu aku bilang, tahun lalu aku pasti ke Sampit, aku bilang kayak gitu ya. Eh ternyata cewek aku pindah ke Surabaya, aku jadi gak jadi mampir ke Sampit deh. Jadi aku belum ke Sampit sampai sekarang. Jujur ini adalah hutangku sama mereka, aku masih belum bisa datengin mereka di Sampit ya. Dan malahan kemarin Fajar yang datengin aku ke Palangkaraya waktu ada pemilihan duta bahasa. Jadi ini adalah hutang yang belum aku bayar lunas ya. Nanti semoga adalah ya. Untuk sekarang jangan dulu karena BBM lagi susah, jadi aku save dulu ya BBMku untuk di Palangka dulu ya. Terus katanya Fajar nih, katanya Alvi nih kangen diajak jalan-jalan katanya nih. Mau kemana? Mau jalan-jalan kemana? Palangkaraya ini yang baru paling apa nih, paling bunderan deh ya. Kayaknya bunderan nih yang tambah rame, terus juga antrian yang tambah banyak. Terus apa lagi nih ya yang baru? Oh ada Duta Mall. Kayaknya udah kemarin kayaknya Fajar udah main ke Duta Mall deh di sana deh kayaknya. Apalagi yang baru ya, kalau kafe mas semakin banyak, semakin berkembang gitu ya. Dan buat teman Pro2 yang lain juga, jangan ragu ataupun malu-malu juga, gabung aja bareng sama aku, request lagu, cerita cinta juga. Dan aku masih mau bawain cerita cinta malam hari ini teman Pro2. Emang kalau ngomongin cerita cinta tuh kayak aku tadi ya, Palangkaraya Surabaya, Palangkaraya Seruyan pun ku terjang, kalaupun demi cinta kayak gitu ya. Agak berlebihan sih, enggak sih, emang namanya dedikasi aja gitu ya. Tapi nih ya teman Pro2, ini Johal mau bawain cerita cinta yang gak kalah menarik. Ya kali ini cerita cinta unik nih datang lagi dari ini masuk dalam sejarah juga sih ya. Mungkin teman Pro2 gak asing sama cerita cintanya, tapi menurut aku ini ada cerita cinta yang sedikit nyeleneh, tapi apa ya, mungkin sering kalinya juga kita dengar kalau misalnya cerita ini tuh benar-benar cerita yang katanya itu romantis banget. Jadi cerita ini adalah cerita Romeo and Juliet. Jadi teman Pro2 kita tuh tahu kalau ceritanya ada dua orang yang saling sayang, saling suka kayak gitu ya. Ada Romeo dan Juliet yang mana mereka berdua ini adalah muda-mudi pasangan kekasih yang sangat-sangat cinta gitu ya. Tapi ditentang oleh keluarga sehingga ya Romeo yang dari kalangan biasa aja ini gak boleh mendekati si Juliet yang masuknya kalangan bangsawan ya, kala itu ya. Akhirnya karena tidak ditolak, tidak dapat restu, akhirnya mereka berdua berencana gitu ya untuk mengakhiri gitu ya hidupnya gitu ya, untuk bisa bertemu di keabadian, ceritanya gitu gitu ya. Nah tapi faktanya teman Pro2 ya, jadi faktanya emang mereka berdua ini tidak disetujui gitu ya, tidak direstui hubungannya kayak gitu ya. Tapi ada juga beberapa teori yang bilang kalau misalnya salah satu di antara mereka tuh tidak benar-benar meninggal dunia, alias cuman salah satunya aja. Jadi tragis banget gak sih kalau ternyata misalnya si Romeo ini datang ya. Jadi ceritanya Julietnya ini udah didatengin, tapi ternyata Juliet ini udah melakukan pengakhiran hidup duluan kayak gitu. Dan akhirnya melihat hal itu, sang Romeo yang bilang kayaknya udah, aku baru mau bawa kamu lari nih kayak gitu ya. Eh tapi ternyata malah dia udah pergi duluan, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga. Jadi aduh sedih banget ya teman Pro2 nih ya, buat kalian yang masih muda, yang masih punya, aku juga muda sih jujurnya, buat kalian deh, buat kita-kita deh, jujur deh kalau misalnya pacaran tuh kayaknya
ada tren di mana kayaknya tuh terlalu pol-polan gak sih? Aku tahu, aku yakin kita semua tuh memang sayang sama orang tuh, ya udah semua tuh dikasih gitu. Tapi ada kalanya kita harus masuk akal, harus tetap logiknya tuh jalan gitu ya. Jangan sampai karena kita cuman karena satu cewek atau satu cowok aja gitu kita kayak aduh. Janganlah ya, kalau kata aku janganlah ya, sayang banget ya. Ada kalanya kita tuh jangan berlebihan mencintai, jangan juga terlalu berlebihan membenci gitu ya. Harus balance antara jatuh cinta dan juga rasa benci. Jangan sampai gitu ya, kita terlalu benci seseorang, jangan sampai kita terlalu sayang seseorang. Ada kalanya orang yang kita cinta itu jadi bisa kita benci, ada kalanya orang kita benci itu jadi kita cinta. Jadi harus tetap menempatkan keduanya di antaranya ya. Dan aku mau puterin ada lagu apa nih yang cocok ya buat nemenin di situasi kayak gini. Ada lagu darinya, mungkin ini zaman udah lagu lama sih, tapi menurut aku masih oke banget buat diputerin. Ada lagu darinya Adele ya, yang akan teman kita di malam hari ini. Dan lagu ini menurut aku punya power yang berasa gitu ya. Berasa kehilangannya, berasa kepemilikannya kayak gitu ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, kita bakal puterin ada I Love You in the Dark darinya Love in the Dark darinya Adele, yang akan teman kita di malam hari ini buat menemani malam Jumat kamu dan juga hujan di kota cantik Palangkaraya dan juga Sampit tentunya.

Barusan aja lagu Love in the Dark dari Adele yang temenin kalian teman Pro 2 ya. Lagunya selalu berasa feelnya tuh ada, ceritanya tuh dalam. Gimana Adele gambarin sebuah ketidakadaan, sebuah cinta yang ikhlas gitu ya, walaupun harus mencintai dalam kegelapan. Mungkin itu simpelnya sih kayak gitu, tapi gak seperti itu juga, kayaknya gak sesimpel itu. Nah ngomongin kalau kata aku tadi ya, kalau misalnya kita cinta sama orang tuh jangan berlebihan ya. Kali ini di Gen Z tuh banyak banget gak sih ciri-ciri jatuh cinta yang toksik, alias boleh dibilang apa ya, kayaknya ini gak bener deh, kayaknya ini kok berlebihan ya. Nah jadi ada beberapa ciri yang biasanya terlihat gitu ya, kalau misalnya kamu ada di hubungan yang toksik. Yang pertama tuh ya, kamu biasanya selalu dipantau. Kayak misalnya kayak dia tuh selalu pengen dikirimin real time di mana, atau mungkin melacak secara diam-diam, atau bahkan pengen akses penuh ke HP kamu. Kayak misalnya nih ngecek DM Instagram, buka WhatsApp, atau cek log panggilan secara rutin. Nah itu bisa jadi pertanda kalau misalnya dia tuh toxic, ataupun juga selalu pengen tahu tentang kehidupan kamu. Ada juga nih ya yang mungkin cemburu kalau misalnya di sosial media ada orang yang like foto kamu, ataupun juga ngelihat story kamu gitu. Nah ini jadi pertanda salah satu hubungan yang toxic gitu ya. Ketika kayak, ih ini siapa nih, si cewek nih nge-like-nge-like kamu, pasti suka ya, kamu suka dia ya, kamu nge-like dia. Nah ini salah satu ciri dari perilaku digital ataupun toxic love relation yang tidak dibenarkan kayak gitu ya. Masih ada beberapa ciri-ciri lainnya, tapi ini ada requestan yang masuk nih. Ada Bang Haironi yang ada di Banyuwangi. Selamat malam Bang Haironi, gimana kabarnya, semoga sehat ya. Ini mau request lagu Where Are You Now darinya Tommy Hernan ya. Dan juga ada darinya Alvin lagi yang request lagu To the Bone ya. Kalau kata orang mah kalau udah jatuh cinta tuh sampai tulang-tulangnya juga aku ikutin, beh. Ini definisi jatuh cinta sayang yang sesungguhnya ya gitu ya. Bahkan setulang-tulangnya nih aku, iya nih aku, kayak gitu ya. Kita puterin dulu lagunya ya. Ada dua lagu yang akan mengakhiri jumpa kita bareng sama aku malam hari ini, cerita cinta. Semoga cinta kalian berakhir baik-baik aja, dan semoga ya cinta kalian juga bersemi pada waktunya. Dan kita puterin dulu Where Are You darinya Jimmy Hernan yang akan temenin teman Pro 2. Kalau dari cerita Bang Roni ya, ini biasanya jatuh cinta yang udah lama gak bisa ketemu, udah nyari kemana-mana tapi masih belum dapet. Tapi ya udahlah, gimana namanya cinta gitu ya, aku pasrahkan pada semesta.

Baru aja ada lagu darinya Where Are You Now yang direquest sama Bang Haironi ya. Sebuah lagu yang kayaknya gak ngegabarin tentang perasaan aja, tapi tentang sebuah kerinduan yang terbungkus dalam sebuah lagu yang sempurna. Dan Bang Roni juga titip salam buat Miss Yusnita ya, yang mungkin saat ini ya mungkin tahu tinggal di sini tapi gak bisa ketemu ya, yang gak bisa berjumpa lagi dengan keadaan. Dan ya sebagai orang yang mungkin masih menyimpan perasaan, rasa kerinduan adalah sebuah satu-satunya harapan dan juga cerita yang bisa dikenang gitu ya. Dan berikutnya juga ada lagu yang mau masuk. Ini lagu yang direquest sama Alfian ya, dengan To The Bone darinya Pamungkas. Lagu yang mungkin juga sama perihnya, sama sedihnya juga, sama beratnya juga. Gak mudah gitu ya buat ngelepasin seseorang yang udah lama menetap merajai hati ini gitu ya. Terus harus tiba-tiba digantikan oleh kenangan baru atau cerita baru, kayaknya tidak segampang itu gitu ya, tidak semudah itu gitu ya. Karena seringkali ya kita tuh pengennya sama satu orang, ya satu orang aja gitu ya. Bahkan kalaupun sampai menua mati, sampai pada akhirnya harus sampai jadi tulang, sampai tulang belulang, aku tuh maunya sama kamu aja. Ada lagu dari To The Bone dari Pamungkas yang direquest samanya Bang Alfian Maghribani ya malam hari ini. Kita doain juga ya teman Pro 2, semoga cinta yang murni itu ada nyata benarnya.

Berhubung dari Pamungkas mengakhiri jumpa bareng sama aku di request cerita cinta dan juga request lagu teman Pro 2. Jauh ucapin terima kasih buat teman Pro 2 yang udah gabung sama aku, sudah berbagi kisah cintanya, udah membagikan lagunya. Dan semoga perasaan yang ada di luar sana tetaplah menjadi perasaan milik kalian semua. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang mungkin telah kalian lewati, aku yakin teman Pro 2 semuanya adalah cerita cinta yang mungkin sudah ditulis sama Tuhan gitu ya, udah jadi ketentuannya dan udah menjadi takdirnya. Dan saat ini bisa kalian lakukan atau kita lakukan satu-satunya adalah tetap menjalannya dengan sebaik mungkin teman Pro 2. Ubahlah takdir kalian teman Pro 2. Kalau misalnya dalam Al-Quran tuh pernah bilang gitu ya, nasib suatu kaum tuh tidak akan berubah ketika kaum itu sendiri yang gak mau berubah kayak gitu ya. Tapi ketika kaum itu mau merubah ya, kita gak tahu, mungkin ada perubahan dari takdir. Walaupun sudah ada ketetapannya, ya cinta adalah cinta dan perasaan adalah perasaan. Semuanya adalah urusan dan kuasa. Aku Juhal pamit undur diri dari ruang dengar kamu malam hari ini di program Request dan juga Cerita Cinta. Semoga teman Pro 2 bisa terhibur. Dan juga terima kasih buat yang sudah kasih aku gift banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih adanya Bang Alfian, terima kasih ada Bang Fajar juga ya di Sampit yang jauh. Terima kasih untuk hadiahnya dan giftnya banyak banget, luar biasa banget ya. Dan malam hari ini aku pamit menemani kalian yang sudah di derasnya hujan malam ini. Dan teman Pro 2, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya bareng sama aku Zuhal Alif. Tentu kita putarkan satu buah lagu darinya Anna Marie yang judulnya, oh kita putarin lagu yang agak, mungkin agak sedikit ini aja, sedikit lebih deep lagi nih ya. Kita puterin aja lagu darinya For Revenge, Penyangkalan.

0: Baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Serbia, Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah yang lebih kuat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Resensi buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Nurbe. Sampai jumpa.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kekerasan Si Buku, Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Teman Edipro 2 Palang Karet, telah tiba saatnya kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah mengantarkan siaran hari ini, edisi 8 Mei 2026. Saya Muhammad Jalif Fadani, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya, pamit undur diri. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Sabrina kita ketemu lagi ya teman Pro 2. Yang dimana kemarin kita ketemu di sore hari, sekarang kita ketemu di pagi nih, pagi hari ya, di tanggal 9 Mei ini tahun 2026, hari Sabtu nih. Awal weekend ya teman Pro 2 ya. Dan ya seperti biasa teman Pro 2, nanti sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kita bakalan ada jazz music. Setelah jazz music ya, di pukul 6 kita bakalan ada info Pro 2 ya teman Pro 2 ya. Dan kemudian teman Pro 2, setelah info Pro 2, Sabrina bakal nemenin kalian dengan pastinya informasi dan music nih, sampai pukul 8.30, yang dimana nanti 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan di hari Sabtu ini teman Pro 2, kita tidak ada ngobrol pagi ya, di jam 9 sampai jam 10 adanya nanti Music Planner nih. Ya, penasaran bintang tamunya siapa? Boleh stay tune aja terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

sulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedesnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Suami langsung balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, enggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Enggak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya enggak bisa jahat. Kasih kita baru teruji waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Merekak-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur, gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas gak? Balaslah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teruslah beribadah, sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat, sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa

0: Abdurrahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya gak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Wah, asik nih yang baru mudik dari Ambon. Pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Saatnya pukul 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Film yang lain boleh hilang, asal kau jangan menghadirkan drama keluarga bertema memory loss. Produser Sunil Santani dan sutradara Kunz Agus mengangkat kehancuran hubungan keluarga akibat penyakit. Sunil mengungkap ide cerita bermula dari diskusi bersama Halim mengenai konsep keluarga harmonis. Mereka ingin mengeksplorasi dampak emosional memory loss terhadap seluruh anggota keluarga. Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi lead putra dalam ajang World Climbing Series Fujian Tiongkok pada Jumat 8 Mei 2026. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur satu. Putra akan bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut. Pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia yaitu Amri mengaku keberhasilan putra memang sudah sesuai perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Sekian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Sabrina di Spare. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.